Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRiNet, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bako menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro-Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
0: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
10: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. dari konsen pertama JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar pemirsa, Kepala Badan Komunikasi.
2: Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Bersama Pro 3 Jakarta, dan sekarang Anda kembali bersama kami di Pro 1 Nunukan. Kanal Info.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1 Nunukan.

SMS atau juga bisa melalui telepon di nomor 0811-5311-945. Untuk opini publik kami buka hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Jadi silahkan jika Anda ingin membagikan pendapat Anda, opini Anda atau komentar Anda terkait perayaan HUT RI di Nunukan, Anda boleh menyampaikannya kepada kami.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dan masih di segmen opini publik. Namun ini saya lihat belum ada yang masuk, tapi tidak apa-apa. Kalau Anda hari ini belum ada opini atau komentar yang ingin disampaikan, nanti bisa disampaikan di edisi selanjutnya ya, pendengar. Karena opini publik ini hadir setiap hari untuk Anda, kemudian juga pada pukul 8.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan cek fakta untuk Anda untuk mengetahui berita yang benar dan hoax dari laman resmi komdigi.go.id. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda, pendengar.

0: Oke, pendengar, untuk cek fakta hari ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id. Ini ada informasi mengenai foto demo di Aceh dan Papua pada Agustus 2026 yang beredar di media sosial Facebook dan diklaim sebagai aksi unjuk rasa yang terjadi di Aceh dan Papua. Dalam foto tersebut, massa di Aceh terlihat membentangkan bendera bulan bintang dan spanduk bertuliskan Aceh melawan. Sementara demonstran di Papua tampak membawa bendera bintang kejora. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto-foto tersebut memang menampilkan aksi demonstrasi, tetapi bukan peristiwa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Foto demonstran dengan spanduk Aceh melawan merupakan dokumentasi aksi damai mahasiswa Aceh di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh pada 16 Juni 2025. Sedangkan foto demonstran Papua dengan bendera bintang kejora telah beredar setidaknya sejak Agustus 2019 dan berkaitan dengan kerusuhan di Papua pada tahun tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa beredarnya foto demo di Aceh dan Papua pada Agustus 2026 adalah berita hoax atau berita bohong, pendengar. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda, di mana Anda bisa menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda kepada kami untuk kemudian nanti bisa ditindaklanjuti, kami bantu untuk sampaikan ke instansi terkait, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas wading block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format Braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Joan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu kudet betul, Jong?
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Joan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Oke, pendengar, satu suara berjuta telinga, Pro 1 RRI Nunukan, kanal inspirasi dan informasi. Dari serambi depan NKRI, kami kembali menyapa Anda, pendengar, senang sekali ya. Apa kabarnya Anda, warga Nunukan, warga Sebatik, dan juga yang ada di wilayah Krayan dan sekitarnya? Senang sekali, saya Rista, kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Wadah untuk warga Nunukan bisa saling berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, atau sekedar menyapa sesama warga di perbatasan. Tapi memang Halo RRI ini tujuannya dibuka untuk Anda sebagai wadah sekaligus juga jembatan untuk menyampaikan keluhan ataupun aduan yang Anda rasakan selama berada di wilayah Nunukan ini. Nanti kami dari tim redaksi nanti akan membantu untuk mengkonfirmasi permasalahan, aduan, dan keluhan Anda kepada instansi terkait. Nah, untuk kurang lebih selama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, jalur interaktif, channel interaktif, line interaktif kami terbuka untuk Anda, pendengar. Jadi Anda nanti kalau ada yang ingin disampaikan, Anda boleh menghubungi kami di 0811-5311-945. Bisa melalui chat WhatsApp, voice note WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor yang sama ya, pendengar, sekali lagi di 0811-5311-945. Dan pendengar, sebelum saya hadirkan, ini sudah ada satu update ya, update untuk Halo RRI. Ini saya hadirkan dulu satu informasi untuk Anda yang mungkin, bukan mungkin sih, tapi ini sepertinya memang masih menjadi isu yang masih hangat, sangat hangat. Bahkan kemarin juga diadakan dialog ya bersama Camat Krayan Selatan. Nah, ini mengenai dua titik jalan yang belum tuntas, logistik Krayan Selatan masih terhambat. Distribusi logistik menuju wilayah Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih terbatas akibat dua titik jalan rusak parah yang belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Dari 5 titik kerusakan yang menjadi sasaran perbaikan, baru 3 titik yang bisa dilewati kendaraan roda 4. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan, 2 titik jalan yang tersisa masih dalam pengerjaan dan saat ini baru bisa dilalui kendaraan roda 2. Kondisi ini membuat kendaraan pengangkut logistik belum bisa menembus wilayah tersebut. Menurut Oktavianus, pemerintah menargetkan 2 titik jalan tersebut dapat selesai diperbaiki pada pekan ini. Namun, proses pengerjaan masih sangat bergantung pada kondisi cuaca di lapangan. Terhambatnya akses jalan membuat distribusi kebutuhan masyarakat ke Krayan Selatan belum berjalan normal, terutama untuk pengangkutan menggunakan kendaraan roda 4. Kondisi ini juga berdampak pada pasokan bahan bakar atau BBM yang menjadi kebutuhan penting masyarakat di wilayah tersebut. Octavianus menyebut, BBM menjadi kebutuhan yang paling mendesak karena digunakan untuk mendukung penerangan listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayah Krayan Selatan. Untuk itu, pembukaan dua titik jalan tersebut menjadi prioritas agar kendaraan pengangkut logistik dan BBM dapat kembali masuk dengan lancar. Itu informasi dari wilayah Krayan Selatan, dan kami dari RRI Nunukan membuka jalur interaktif untuk Anda warga Krayan yang saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan. Mungkin bisa melalui terestrial di 92,7 untuk Anda yang di Krayan, atau bisa juga melalui streaming. Kami buka line interaktif seluas-luasnya supaya Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda seperti apa. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Kemudian juga fasilitas apa yang menurut Anda atau yang Anda lihat, itu memang perlu perhatian khusus? Kemudian juga situasinya seperti apa? Apa yang ingin disampaikan bisa disampaikan saja ke kami. Kami siap menjadi wadah, siap menjadi jembatan untuk menyalurkan apa yang ada di Anda ingin keluhkan gitu. Apa yang dikeluhkan boleh disampaikan aja. Terus juga pendengar, untuk Anda yang ada di wilayah lainnya, Kabupaten Nunukan, di kecamatan-kecamatan lain, Anda juga sangat dibuka ya, sangat dibuka ini line interaktifnya. Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhannya. Tidak harus soal jalan, bisa juga soal fasilitas kesehatan atau fasilitas kebersihan mungkin, kemudian keamanan, atau misalnya ada fasilitas pendidikan yang perlu diperbarui misalnya. Dan banyak keluhan-keluhan yang bisa Anda sampaikan ke kami. Atau misalnya ada pertanyaan, itu juga bisa. Anda mempertanyakan soal apa, itu nanti bisa dibantu kami tanyakan ke instansi terkait. Sebelumnya soalnya ada juga yang sempat mempertanyakan soal ini pendengar, tentang irigasi persawahan. Jadi ada yang pendengar yang mempertanyakan soal irigasi persawahan. Terus ini baru saja kami mendapatkan informasi update bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mas Niyadi menanggapi aspirasi masyarakat di Binalawan Sebatik Barat. Ia menurunkan personil meninjau secara langsung kondisi irigasi persawahan yang butuh perhatian serius di kawasan persawahan milik warga Pak Kahar dan warga di sekitar lokasi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan menjalin komunikasi dengan dinas terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami warga. Jadi sejauh ini seperti itu yang kemarin sempat menyampaikan keluhannya dari Binalawan Sebatik Barat ya, mengenai irigasi persawahan. Nah, ini juga bisa ada sampaikan pendengar. Jika ada yang dikeluhkan, bisa seperti yang baru saja kami hadirkan mengenai irigasi. Kemudian ada juga mengenai air atau mengenai listrik. Itu kami persilahkan Anda bisa menyampaikan keluhan Anda, menyampaikan aduan Anda kepada kami di 0811-5311-945. Untuk Halo RRI ini masih terbuka sangat luas untuk Anda bisa menyampaikan kepada kami ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, mari kita sembari menunggu Anda menyampaikan aduan dan keluhannya, mari kita santai sejenak dulu, kita dengarkan lagu berikut ini.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar masih di Halo RRI Nunukan bersama saya Rista dan tim Nunukan Pagi yang bertugas hari ini di edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Sebelum kita lanjut lagi, saya mau menyampaikan ini pendengar bahwa Halo RRI sekarang tidak hanya hadir di hari Senin dan Jumat, tetapi juga kami hadirkan untuk Anda di hari Rabu. Jadi Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi dalam durasi tersebut Anda kami persilahkan bisa menyampaikan aduan atau keluhan yang Anda rasakan, bisa melalui chat WhatsApp, SMS, telepon ataupun voice note juga di WhatsApp bisa pendengar di nomor 0811-5311-945. Dan pendengar, ini sudah ada yang menyampaikan, lebih tepatnya menanyakan melalui chat WhatsApp ya. Ini yang pertama ada Pak Haris dari Jogja. Beliau menanyakan tentang dua hal. Yang pertama terkait El Nino Godzilla. Selain belajar simulasi kemarau panjang di rumah luas maupun sempit, bagaimana saran belajar bijaksana dalam mencegah kerugian akibat El Nino Godzilla di pemukiman padat penduduk? Kemudian yang kedua, salam hormat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya perihal yang kedua, ini perihal percepatan pembangunan infrastruktur jalan umum di Krayan. Misal dalam program percepatan pembangunan infrastruktur jalan umum yang memperhatikan akses umum seperti aspal jalan, jembatan besar untuk roda 4, trotoar, trotoar jembatan, tiang internet, jaringan kartu internet, tiang listrik di Krayan. Namun mohon maaf kalau misalnya sedang dilaksanakan upacara adat dan dihadiri banyak hadirin pada suatu desa, bagaimana saran dalam menyelesaikan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan umum di Krayan ini dengan hati-hati? Lalu bagaimana gambaran akses jalan umum dalam program ini bagi masyarakat yang mohon maaf disabilitas, terkena kecelakaan dan difabel? Demikian, doa saya semoga bermanfaat yang saya tanyakan. Baik yang saya tanyakan salah atau benar, saya tidak tahu tentang itu. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Haris dari Jogja yang sudah menanyakan. Yang sudah menanyakan terkait ada dua hal tadi ya, terkait El Nino Godzilla dan juga yang kedua ini terkait percepatan pembangunan. Baik, terima kasih Pak Haris dari Jogja. Ini pertanyaannya sangat bagus juga dan nanti akan kami catat, kami sampaikan ke tim redaksi kami ya, supaya nanti bisa dari tim redaksi itu bisa dilakukan dilakukan langkah selanjutnya begitu pendengar. Dan selain itu juga bisa disampaikan melalui selain WhatsApp, bisa juga kalau Anda mau telepon ya pendengar, bisa ke 0811-5311-945. Jadi kami membuka ruang aspirasi ini tujuannya memang untuk menampung sekaligus menjadi jembatan untuk Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda kepada kami, dan nanti dari tim redaksi yang akan mengkonfirmasi ke instansi terkait dengan harapan bisa segera mendapatkan konfirmasi, bisa segera mendapatkan jawaban. Dan nanti kalau sudah mendapatkan konfirmasi dari instansi terkait, tadi dari pertanyaan, keluhan, kemudian aduannya itu akan dibuat dalam bentuk berita ya pendengar. Dan beritanya ini nanti bisa dibaca di laman rri.co.id. Jadi silakan pendengar, Anda bisa mencari di laman kami dengan menggunakan filter wilayah ya, supaya berita yang muncul di beranda Anda adalah berita dari wilayah Kabupaten Nunukan. Nah, untuk filternya sendiri, ketika Anda membuka laman rri.co.id, di sebelah kiri itu ada ikon berbentuk peta, dan ketika Anda klik ikonnya itu nanti akan memunculkan pilihan-pilihan daerah. Anda bisa memilih daerah Nunukan. Nanti setelah Anda pilih filternya, berita yang muncul di beranda itu adalah berita yang diterbitkan oleh RRI Nunukan. Seperti itu pendengar. Dan untuk Halo RRI ini masih terbuka untuk Anda ya. Sekali lagi yang mau bergabung, mau menyampaikan aduan, keluhan ataupun pertanyaan Anda, bisa disampaikan saja di 0811 5311945. Pendengar, untuk pagi hari ini mari kita santai sejenak dulu ya, sembari menunggu Anda bisa melaporkan aduan atau keluhannya.

informasi penting dari BMKG Nasional. Tahu kan kepada seluruh masyarakat Indonesia, waspadai cuaca yang ekstrim yang akan terjadi besok.

0: Sekarang nih di sosial media banyak berita hoax atau berita palsu yang menipu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoax itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
1: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
0: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
1: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini di segmen Halo RRI. Di Halo RRI ini kami memang membuka wadah ya, tujuannya untuk menampung dan juga menjadi jembatan sehingga keluhan dan aduan dari masyarakat di Kabupaten Nunukan, baik itu Nunukan, Sebatik, Krayan dan juga sekitarnya, itu bisa menyampaikan

aduan keluhannya kepada kami, dan nanti kami akan dari tim redaksi akan bantu untuk mengkonfirmasi ke instansi terkait. Dan ini kebetulan sudah ada masuk lagi pertanyaan dari chat WhatsApp yang menanyakan mengenai ketentuan penerima bantuan bedah rumah. Seperti apa sebetulnya ketentuan penerima bantuan bedah rumah itu? Jadi beliau ini ingin tahu seperti apa sih pastinya, apa syarat dan juga ketentuannya seseorang itu akhirnya diputuskan menjadi penerima bantuan bedah rumah, seperti itu pendengar. Dan pendengar, untuk Halo RRI ini awalnya kan memang hadir di hari Senin dan juga Jumat, tapi sekarang sudah ditambah satu hari lagi, yaitu di hari Rabu. Jadi Anda masih punya banyak kesempatan ya, seminggu 3 kali di hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk bisa menyampaikan aduan atau keluhan Anda. Bisa mengenai banyak hal ya pendengar. Tadi ada yang menyampaikan soal irigasi persawahan, menanyakan soal irigasi persawahan. Kemudian tadi ada mengenai pelatihan untuk mewaspadai El Nino Godzilla, kemudian ada juga soal percepatan pembangunan jalan di Krayan, dan barusan ada yang menanyakan tentang ketentuan penerima bantuan bedah rumah di Nunukan. Dan pastikan juga Anda bisa memantau update-nya itu di laman resmi kami rri.co.id untuk mengetahui update dari, kalau pertanyaan Anda, aduan keluhannya itu sudah dijawab oleh pihak terkait, nanti akan dibuat beritanya oleh tim redaksi kami dan Anda bisa membacanya di laman rri.co.id. Ini masih ada sedikit waktu lagi pendengar untuk Anda bisa menyampaikan, ini masih kami tunggu ya. Jadi Anda boleh menyampaikannya di 0811-5311-945. Terus selain melalui WhatsApp, Anda juga bisa SMS atau telepon ya pendengar. Tapi kalau memang tidak ingin telepon, tidak ingin terdengar suaranya, tidak apa-apa, bisa Anda sampaikan saja di chat WhatsApp kami atau di SMS. Itu di nomornya sama juga, di 0811-5311-945. Terus mungkin masih ada yang mempertanyakan ya, memangnya apa saja sih yang boleh disampaikan? Sebetulnya apapun aduan atau keluhan yang Anda rasakan pendengar, selama itu terjadi di wilayah Nunukan ya, di kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan, itu boleh Anda sampaikan kepada kami. Kalau di luar Kabupaten Nunukan, di luar kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, mohon maaf, mungkin bisa ke Halo RRI di stasiun RRI terdekatnya begitu. Jadi memang Halo RRI ini tujuannya khususnya sih di Halo RRI ini untuk menampung suara-suara masyarakat lokal wilayah sini, supaya bisa aspirasinya itu tersalurkan, tersampaikan, dan harapannya instansi bisa segera, instansi terkait itu bisa segera memberikan responsnya, tanggapannya, dan harapannya lebih panjang lagi, yaitu permasalahan yang tadi dikeluhkan, pertanyaan yang tadi dipertanyakan itu bisa segera mendapatkan solusi, bisa selesai permasalahannya dan tidak berlarut-larut, seperti itu pendengar. Jadi silahkan manfaatkan sebaik mungkin segmen Halo RRI ini yang hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih 50 menit pendengar. Karena biasanya sebelum Halo RRI itu ada kami bagikan dulu mengenai cek fakta ya, berita-berita yang sudah dikonfirmasi hoax oleh komdigi.co.id. Terus kurang lebih kalau durasi bersihnya untuk Halo RRI 50 menit, tapi itu sangat-sangat cukup loh, sangat-sangat cukup untuk Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhannya. Bisa dimanfaatkan ya, apalagi sudah hadirnya seminggu 3 kali pendengar. Jadi silahkan, kalau yang hari ini belum berkesempatan menyampaikan, bisa disampaikan di hari Senin depan di jam yang sama, nanti dengan dipandu penyiar yang bertugas ya pendengar. Oke, karena ini tampaknya sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan aduan atau keluhannya, kalau begitu siaran hari ini
sekian dulu, kami tutup dulu. Nanti setelah saya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di program Nunukan siang ini. Terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan dan mengikuti siaran RRI Nunukan, baik Anda yang ada di wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, wilayah Krayan, ataupun Anda yang ada di luar wilayah Nunukan, di luar wilayah Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, atas partisipasi Anda, dan juga saya harap hari ini Anda diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk menjalankan segala agenda dan aktivitas Anda. Jangan lupa juga untuk selalu menghidrasi diri Anda, minum air putih ya pendengar, supaya di cuaca yang sedang tidak baik-baik saja ini kita bisa menjaga diri. Tapi selain air putih juga pastinya diikuti dengan gaya hidup yang lebih sehat lagi ya. Cuman memang air putih itu sering dilupakan gitu, karena dianggapnya sepele, tapi ternyata itu sangat penting untuk perbaruan sel-sel tubuh kita, seperti itu. Baik, kalau begitu pendengar, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dulu Nunukan pagi ini. Nanti kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya ya pendengar. Saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar, sampai jumpa dan selamat pagi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan siang hari ini hadir menjumpai Anda. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Pankrasius Ola ya. Hadir hingga pukul 16 sore hari nanti. Kami ajak Anda kembali untuk update informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi siang hari ini pendengar, tepatnya di hari Jumat Barokah ya, untuk di tanggal 21 Agustus 2026. Santai siang bersama kami, dan untuk Anda kami awali kebersamaan kita di program Indonesia Sehat, informasi seputar kesehatan, kemudian juga hal-hal lainnya ya, masih terkait Indonesia Sehat, hadir untuk Anda hingga pukul 11 siang hari nanti. Silakan, kami juga ajak Anda untuk bergabung, barangkali boleh nih ada informasi-informasi yang ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita, silakan ya. Untuk di satu sambungan RRI Nunukan untuk di tiga fasilitas kami 0811-531-1945, boleh by phone juga, kemudian SMS, WhatsApp, silakan. Kami tunggu partisipasi Anda untuk di siang hari ini, sambil juga barangkali untuk Anda masih ada di tempat kerja nih ya, beraktivitas, menyelesaikan segala sesuatunya yang masih menjadi pekerjaan yang dihindari ya untuk menjadi PR, atau juga hari ini WFH, WFF ya, seperti itu kami hadirkan untuk Anda untuk memberikan semangat lagi, semangatnya untuk di hari Jumat ini. Oh ya, jangan lupa juga nih untuk bapak-bapak semuanya, kaum Adam ya, untuk abang-abang paling tidak menyelesaikan pekerjaannya gerak cepat ya, biar bisa selesai cepat, kemudian nanti ada waktu panjang untuk persiapan sholat Jumat untuk yang Muslim. Baik, kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Indonesia Sehat setelah yang berikut ini.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda, Indonesia Sehat ya. Informasi ini terkait mencegah stunting untuk generasi berkualitas. Mencegah stunting sangat penting agar anak dapat tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan produktif. Upaya pencegahan utama berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun melalui pemenuhan untuk nutrisinya, kemudian juga pola asuh dan lingkungan yang sehat. Dan ada beberapa langkah penting untuk mencegah stunting secara efektif. Ini juga menjadi pembelajaran dan juga PR ya untuk para orang tua seperti saya juga nih contohnya, untuk mulai peduli seperti itu, karena juga memang anak kita adalah generasi penerus bangsa pastinya. Dan di antaranya adalah dengan perawatan selama kehamilan. Penuhi gizi ibu hamil dengan mengkonsumsi makanan yang kaya protein hewani, asam folat, dan juga zat besi. Kemudian minum tablet tambah darah atau TTD ini untuk anak-anak cewek kita. Waduh, kita bersama ya, karena ibu-ibu semua nih rutin mengkonsumsi suplemen tambah darah setiap hari guna mencegah anemia. Kemudian juga harus periksa kehamilan rutin, lakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC minimal 6 kali ke bidan atau juga puskesmas. Selain itu ada langkah apa lagi nih, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Masih di program Indonesia Sehat. Silahkan, barangkali ada informasi juga ingin dikabarkan, informasi seputar situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa, ingin Anda kabarkan, sharing, atau saat ini ada beberapa tempat atau di RT RW begitu yang masih dengan agenda kegiatan-kegiatan menyemarakkan HUT RI ke-81 tahun. Waduh, nggak ada habis-habisnya nih keseruannya. Boleh ya untuk informasinya di mana saja, kemudian seperti apa antusias warganya. Dan kalau boleh spill juga nih, dapat hadiah lomba menarik apa saja sih yang paling unik pastinya seperti itu. Kami tunggu kebersamaan Anda. Partisipasinya untuk di via SMS boleh, WhatsApp juga di nomor yang sama 0811531145. Yuk kita kembali dengarkan dari miliknya Empat Mata Mau, dari miliknya The Bagindas dengan Empat Matanya Mau Lewat ya. Dengarkan yang berikut ini.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, mendengar informasi masih seputar stunting kami hadirkan untuk Anda. Selain pemenuhan protein hewani, terdapat juga beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potensi stunting pada anak ya. Di antaranya adalah dengan memberikan ASI eksklusif ini pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Kemudian juga pendengar mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah atau TTD tadi, dan pastinya memberikan empati yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Dengan melakukan berbagai cara mencegah stunting pada anak di atas ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi stunting pada anak-anak di Indonesia. Tetap terapkan juga perilaku hidup bersih dan sehat, pendengar, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat pastinya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi seputar stunting ya di program Indonesia Sehat untuk siang ini.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku.

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Ya, kami lanjutkan hingga pukul 12 siang hari nanti di program musik dan informasi. Kami kembali ajak Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, boleh silakan ya. Sambil barangkali untuk bapak-bapak nih, kaum Adam, khususnya mempersiapkan sholat Jumatnya untuk kaum Muslim ya. Sudah mulai prepare istirahat siang, kemudian juga hal-hal lainnya untuk memberes-beres, bersih-bersihkan dirinya juga. Dan untuk ibu-ibu yang lagi membantu persiapan, mungkin setrikaan baju anak cowok ya, atau setrika sendiri ajalah ya, seperti itu. Atau setrika baju pasangannya juga. Ya pokoknya prepare persiapan untuk sholat Jumat hari ini. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, kami juga akan menyiarkan secara langsung untuk Anda di sholat Jumat edisi hari ini ya, pada waktu zuhur untuk Kota Nunukan dan sekitarnya.

0: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Time. Oh.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, informasi untuk Anda kami hadirkan kali ini, manfaat refreshing. Wah, ini harus menjadi catatan kita bersama juga nih ya, untuk bisa meluangkan waktu award untuk dirinya ya, seperti itu untuk barangkali di minggu-minggu ini atau nanti sudah direncanakan minggu depan harus ada refreshing untuk Anda, untuk dirinya. Di mana refreshing ini sangat penting untuk menyegarkan kembali tubuh dan juga pikiran lelah akibat rutinitas sehari-hari. Manfaat utamanya adalah penurunan tingkat stres, kemudian juga peningkatan fokus dan produktivitas, perbaikan suasana hati, serta menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Mana nih yang barangkali perlu ada penyegaran kembali, atau juga untuk Anda seringkali di tempat kerja kurang fokus, ya sebenarnya ada masalah apa sih, semuanya sudah dianggap baik-baik saja, ternyata butuh refreshing pendengar. Nah, segera untuk menjadwalkan di weekend ini barangkali seperti itu, atau nanti diatur kembali minggu depan biar lebih maksimal lagi refreshingnya bersama keluarga atau juga teman-teman. Kami berikut akan hadirkan manfaat lainnya untuk Anda, masih di program Musik dan Informasi siang hari ini bersama kami yang bertugas.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saat cuaca mendung atau hujan, suara petir kadang kala terdengar, baik dekat maupun jauh. Suara gemuruh petir adalah petanda bahwa telah terjadi sambaran petir di suatu daerah. Namun, tahukah Anda, kita bisa memperkirakan jarak kita dengan daerah sambaran petir? Saat kilatan cahaya petir terlihat, mulailah menghitung dalam satuan detik dan berhenti menghitung saat gemuruh petir terdengar, dan bagilah jumlah detik dengan 3. Hasilnya adalah perkiraan jarak Anda dengan sambaran petir dalam satuan kilometer. Dengan memperkirakan jarak Anda dengan daerah sambaran petir, Anda dapat mempertimbangkan apakah melanjutkan kegiatan Anda atau segera menghentikan aktivitas dan mencari tempat

Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bu, kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah, Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah. Eh, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke, yuk. Masih ada kerjaan nih. Cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000, Mas, semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja. Ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah, Bray. Kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau, Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Masih di program musik dan informasi ya untuk siang hari ini, pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda, pentingnya untuk refreshing nih, untuk bisa meluangkan waktunya, ditambah di rencana mingguannya untuk barangkali bersama keluarga atau kemarin sempat janjian tapi sampai dengan saat ini belum terlaksana, seperti itu. Ini harus ya, karena manfaatnya juga untuk kesehatan salah satunya, kemudian juga hal lainnya, kebahagiaan hatinya, suasananya ya, dan pastinya supaya bisa lebih awet muda, bahagia. Oke, manfaat lain dari refreshing ini untuk pikiran dan otak, pendengar. Dapat meredakan stres, istirahat membantu menurunkan hormon stres atau kortisol sehingga pikiran menjadi lebih tenang. Mengembalikan fokus yang juga sudah penat sering menyebabkan penurunan konsentrasi. Dengan refreshing dapat membantu menjernihkan pikiran agar Anda bisa kembali fokus. Dan tentunya dapat memicu kreativitas. Saat pikiran segar, otak lebih mudah memunculkan ide-ide baru dan juga kreatif. Dan untuk manfaatnya pada tubuh, ya, dapat meningkatkan kualitas tidur, menjaga kesehatan jantung juga. Karena apa? Karena dengan berlibur secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung dan juga meningkatkan energi, ya. Refreshing memulihkan tenaga yang terkuras sehingga Anda terhindar dari kelelahan kronis. Namun seperti apa sih ya untuk menyeimbangkan dengan refreshing ini dengan budget? Kadang-kadang kan kita sudah ada waktu nih tapi budget yang belum mendukung, atau juga sebaliknya seperti itu. Nah, memang perlu direncanakan maksimal agar si budget dan juga waktunya ini bisa kompakan ya. Ada kebetulan ada di dua-dua pihak ini, seperti apa, seperti itu. Oke, baik, kami kembali ajak Anda pendengar di program musik dan informasi untuk di kesempatan siang hari ini. Kami informasikan juga untuk Anda, nanti kami juga akan menghadirkan paket rekaman untuk pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat ya, untuk edisi hari ini bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas untuk Anda. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama di program musik dan informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Di mana saja Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda untuk siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi olahraga akan kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ya untuk siaran dinamika olahraga kami hentikan sejenak. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang bergabung bersama kami untuk di wilayah Nunukan dan sekitarnya, tepat pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda paket rekaman siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini bersama tim kami yang sedang bertugas. Untuk Anda, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

شكرا الله.

Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malik al-qudus as-salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul sharafi wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya takwa, yakni takwa yang sesungguhnya melaksanakan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan usia hingga hari ini untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kerinduannya kepada bulan Ramadan dengan senantiasa berdoa sejak 2 bulan sebelumnya. Sebuah doa yang termaktub dalam kitab Al-Azkar karya Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah kami dengan bulan Ramadan. Selain mengucapkan syukur di bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Ramadan ketakwaan kita akan benar-benar teruji. Mengapa demikian? Sebab pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Jika kita patuh terhadap perintah untuk berpuasa dengan tidak berpura-pura berpuasa, sekaligus meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang bertakwa, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan utama disyariatkannya puasa adalah untuk takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Jika kita renungkan kata Ramadan dalam bahasa Indonesia, bisa kita jadikan singkatan yang memotivasi kita untuk memaksimalkannya, meraih ampunan dan keberkahan di bulan Ramadan. Itulah kira-kira motivasi yang harus kita tancapkan dalam hati dan lakukan saat kita berada di bulan Ramadan ini. Ada dua hal yang bisa kita tekankan dalam Ramadan, yakni maghfirah atau ampunan dan keberkahan. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa ibadah puasa di dalam Ramadan akan bisa menembus dosa-dosa yang telah lewat. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban fi taqaddam min dam." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang artinya telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan ini. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itulah terdapat satu malam dan nilainya lebih baik dari si bulan. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan keberkahan ini harus dijadikan sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan motivasi Ramadan. Yakinlah keberkahan akan kita dapatkan dalam menjalani kehidupan ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, bisa maksimalkan dan Ramadan sehingga kehidupan kita ke depan dengan ampunan dan berkat. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Mendengar untuk siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang. Hingga pukul 14 siang hari nanti kami hadir untuk Anda di program musik dan informasi. Ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional juga akan kami hadirkan untuk Anda, lagu-lagu daerah. Ya pastinya untuk bisa menemani waktu istirahat Anda untuk siang hari ini, atau juga Anda untuk siang hari ini masih ada pekerjaan yang akan dilaksanakan. Seperti itu ya, karena ada target waktunya juga. Semoga bisa menemani Anda, menghibur suasana siang hari Anda di lagu-lagu daerah. Untuk Anda pendengar, silahkan barangkali juga ada informasi seputar ada tradisi untuk dinunukan ini khususnya. Seperti itu ya, tradisi ini sampai dengan saat ini masih terus dilestarikan, dan kiranya bisa berbagi informasinya bersama kami, boleh di 0811-5311-945. Kami tunggu partisipasi Anda untuk di via SMS boleh, kemudian ingin bergabung di WhatsApp juga silahkan.
1: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.

Tradisi unik pernikahan suku Dayak Lundaya, Kalimantan Utara. Dalam tradisi adat Dayak Lundaya, bambu dapat digunakan dalam acara pernikahan yang dinamakan menanggang. Bambu akan dihias dengan menggantungkan mainan yang berbentuk pesawat atau burung yang diukir dari kayu atau kaleng dengan ukuran yang kecil ataupun sedang. Kemudian, bambu lalu akan diikatkan satu atau dua kain sita. Dengan warna yang berbeda, bambu yang sudah dihias tadi akan didirikan di depan rumah atau sedayan yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Dalam tradisi ini, sebelum keluarga pengantin pria masuk ke dalam rumah atau sedayan, mereka harus bisa menjatuhkan atau hanya mengenai pesawat atau burung yang sudah digantungkan tadi dengan menggunakan senjata.

Mendengar mengenal ragam tradisi lamaran adat di Indonesia, dan bila bicara mengenai banyaknya tradisi lamaran serta pernikahan di Indonesia, ini pastinya tidak ada habisnya ya. Dan di zaman modern ini banyak juga calon mempelai yang memilih untuk melakukan acara lamaran yang simpel saja, namun tetap menyisipkan berbagai unsur adat asal usul dari kedua belah pihak. Nah, ada tradisi lamaran dari Jawa, pendengar. Dalam lamaran untuk adat Jawa ini diadakan terlebih dahulu pertemuan resmi antara kedua pihak orang tua dan perlu dilibatkan kehadiran beberapa saksi. Apabila pihak perempuan sudah setuju dengan lamaran yang diajukan pihak laki-laki, maka hal ini disepakati dengan tanda persetujuan atau juga paningset. Konsep paningset ini adalah tradisi yang mengikat kedua pihak. Terdapat sanksi apabila salah satu mengingkari kesepakatan, dan umumnya paningset diserahkan oleh pihak calon laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Itu paling lambat 5 hari sebelum hajat perkawinan diselenggarakan. Namun acara penyerahan atau serah-serahan paningset sering juga digabungkan dengan upacara midodoreni. Terdapat pula 3 jenis paningset, yaitu paningset utama yang terdiri dari cincin polos tanpa mata serta seperangkat perlengkapan sandang wanita. Paningset obon ya, yang terdiri dari berbagai makanan yang mempunyai makna tersendiri, dan juga ada paningset pengiring, yaitu berbagai macam hasil bumi, antara lain bisa beras, umbi-umbian, dan juga sebagainya. Hadir informasi masih di program Musik dan Informasi dengan ragam informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional ya. Dan kami hadirkan juga untuk Anda lagu-lagu daerah hingga pukul 14 siang hari nanti.

tiga tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbak, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbak 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.

Pendengar, prosesi lamaran dalam adat Melayu Riau ini diawali dengan proses menjarum-jarum atau disebut dengan merisik. Proses ini dilaksanakan secara diam-diam oleh pihak lelaki kepada kekasih yang akan dilamar. Wakil yang ditunjuk untuk mencari tahu tentang diri dan juga keadaan keluarga pihak perempuan ini adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak orang tua dan juga keluarga si pihak laki-laki. Dan tahap selanjutnya, pendengar, adalah meminang. Dalam acara meminang, keluarga pihak laki-laki mengumumkan bahwa mereka akan berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melamar. Pihak keluarga perempuan kemudian mempersiapkan berbagai perangkat adat seperti tepak sirih lengkap dengan isinya, ya. Kemudian acara meminang umumnya ini yang dipimpin oleh orang yang dituakan. Setelah utusan pihak lelaki datang dari pihak keluarga perempuan, dimulailah proses sorong tepak sebagai tanda penerimaan tamu dengan tulus hati. Dan kemudian acara lamaran dilanjutkan dengan kata bersambut yang diawali dengan sebuah pantun. Wah, ini nih serunya lagi kalau berbalas pantun ya, atau perang-perangan pantun. Tapi bukan perang-perang betulan ya, seperti menggunakan benda tajam seperti itu. Perang-perangnya menggunakan pantun, pasti seru. Banyak sekali pantun yang unik ya, yang lucu-lucu juga. Tapi tidak jarang juga banyak pantun menghibur di suasana pengantin kebahagiaan. Oke, pendengar, masih bersama kami untuk di program musik dan informasi seputar lamaran ya, di tradisi yang ada di Indonesia pastinya untuk Anda. Dan untuk yang juga sudah bergabung di 0811-531-1945, terima kasih. Boleh juga untuk Anda share informasinya kalau tradisi dari suku Anda barangkali seperti itu ya, bagaimana untuk lamarannya. Ada yang unik kah ya? Ada yang seru juga kah, atau hal lainnya? Boleh bergabung di 0811-531-1945, SMS, WhatsApp, silahkan ya.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, tahapan lamaran resmi dalam adat Batak ya, ini disebut marhusyib. Pada acara marhusyib ini, keluarga besar dari pihak lelaki membawa hantaran berupa dapinahan lobu atau juga daging babi, dapat juga diganti dengan daging sapi ya. Sedangkan dari pihak mempelai wanita harus mempersiapkan deke atau ikan mas arsik untuk menandakan siapnya menerima kedatangan si keluarga besar calon menantu. Lalu kedua keluarga besar duduk berhadapan yang diwakilkan oleh Raja Parhava dari masing-masing pihak yang saling berbalasan pantun untuk memulai prosesi lamaran. Ketika kedua keluarga besar sudah mencapai kesepakatan, maka barulah sang calon mempelai perempuan keluar untuk menemui lelaki yang melamarnya. Kemudian nanti calon mempelai lelaki akan diberikan uang ingot-ingot di atas beras sebagai tanda pengingat untuk pesta adat berikutnya. Masih informasi seputar lamaran ya, tradisi lamaran adat di Indonesia kami hadirkan untuk Anda siang ini. Dan kembali selamat siang, selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja menemui frekuensi kami untuk di wilayah Nunukan, wilayah Sebatik dan juga Krayan.

Tugu Dwi Kora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi Tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

seputar tradisi lamaran ya. Kali ini dari Tionghoa, di mana acara lamaran dalam tradisi Tionghoa ini di Indonesia disebut juga sebagai Dingjing. Acara dimulai dengan penyambutan kepada keluarga lelaki yang membawakan seserahan. Terdapat 6 jenis baki seserahan yang wajib, yaitu untuk kue boy and girls, kemudian ada kue wijen, kue beras, kue bolu, kue pia, dan juga permen ting-ting, serta buah jeruk dan apple ya. Dan biasanya seserahan ini didekorasi serba meriah merah mengikuti nuansa pakaian Tionghoa. Jumlah baki maupun isi di dalamnya harus berjumlah genap dan dimulai dari 6, karena 2 dianggap terlalu sedikit dan 4 mempunyai makna negatif dalam bahasa Mandarin. Setelah pihak lelaki menyampaikan tujuan dan lamarannya diterima, ibu atau wanita yang dituakan memakaikan kalung kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda mengikat. Pada akhir acara, pendengar, sebagian dari seserahan yang diberikan akan dikembalikan kepada keluarga calon mempelai lelaki sebagai simbol bahwa keluarga calon mempelai perempuan ini tidak akan menyerahkan anak perempuannya sepenuhnya kepada keluarga calon mempelai laki-laki. Wah, unik juga ya. Oke, informasi berikut yang sekaligus menjadi informasi terakhir kami untuk di program musik dan informasi seputar tradisi lamaran adat di Indonesia. Pendengar, untuk Anda jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti. Kami ajak Anda untuk update informasi ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya yang telah dirangkum oleh reporter RRI Nunukan di program Warta Nunukan Siang edisi hari ini pada pukul 14 siang hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.

Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ada beberapa keinginan masyarakat kita. Yang pertama adalah kontribusi pemerintah terhadap dia punya pupuk. Nah, tentunya ini menjadi pembahasan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar
2: paling dampaknya nanti kita akan kekurangan pegawai, ya. Saya pikir tidak ada masalah sepanjang itu manfaatnya bagi buruh sendiri lebih baik.
0: Sari Berita. Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani harapan sejahtera Kelurahan Selisun. Peralihan P3K Guru ke pemerintah pusat berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani harapan sejahtera Kelurahan Selisun. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
3: Bupati Nunukan Irwan Sabri dan kelompok tani Harapan Sejahtera Kelurahan Selisun melaksanakan panen perdana semangka dan jagung dengan luas lahan 11 hektar. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan panen perdana jagung dan semangka bersama petani Harapan Sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan pemerintah daerah karena petani ini sudah cukup luar biasa menanam dengan luas lahan dan sebarannya sudah meningkat dari tahun ke tahun.
1: Ya, ada beberapa harapan, ada beberapa keinginan masyarakat kita. Yang pertama adalah kontribusi pemerintah terhadap dia punya pupuk. Nah, tentunya ini menjadi pembahasan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar masyarakat kita ini makin semangat, makin bisa meningkatkan produktivitasnya terhadap di sektor pertanian. Kemudian juga kami akan merencanakan di daerah tersebut akan menjadi kampung hortikultura.
3: Ia juga menyampaikan jika di Kelurahan Selisun akan dijadikan kampung hortikultura. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut. Apalagi luas lahan yang cukup memadai, kemudian hasil panennya cukup melimpah.
1: Kalau kita melihat kan sudah luasan lahannya sudah cukup, kemudian tanamannya juga sudah bagus, tentunya ini sangat relevan lah untuk kita jadikan kampung hortikultura. Selanjutnya tadi ada kita memberikan beberapa bantuan, ya Pak, ya. Kami memberikan bantuan, yang pertama adalah bibit jagung dan cabai rawit, seperti itu.
3: Irwan Sabri meminta kepada petani di Nunukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan. Kemudian selebihnya dapat dijual ke luar Pulau Nunukan. Apalagi hasil panen sangat laris dan sudah ada pembelinya. Dengan harapan petani terus semangat, pemerintah daerah akan membantu dan mendukung dengan berbagai program-program seperti pupuk dan lain sebagainya. Delita Reri melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, DPRD Nunukan mendorong perluasan lahan kelompok tani hortikultura dan siap mendukung kebutuhan prioritas pertanian tahun anggaran 2027. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
4: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, menyatakan dukungan terhadap pengembangan hasil kelompok tani hortikultura Desa Selisun, khususnya komoditas semangka dan melon. Usai menyaksikan langsung panen perdana kelompok tani Harapan Sejahtera, dalam kunjungan tersebut, para petani menyampaikan sejumlah keluhan terkait kebutuhan sarana dan prasarana produksi, seperti pupuk serta plastik mulsa. Menanggapi aspirasi tersebut, pihak legislatif memastikan bahwa kebutuhan mendesak petani akan dirumuskan bersama untuk direalisasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027 berdasarkan skala prioritas dan dampaknya terhadap ekonomi petani.
5: Ada beberapa tadi keluhan daripada petani berkaitan dengan pupuk, berkaitan dengan plastik dengan yang lainnya. Nanti kita coba merumuskan kembali seperti apa terkait keluhan para petani ini agar bisa direalisasikan di tahun 2027.
4: Andi Fajrul Sam turut memberikan apresiasi kepada para petani, khususnya kepada petani milenial, agar terus bersemangat memperluas pemanfaatan lahan pertanian demi hasil yang semakin optimal. Dari sisi pemasaran, kesejahteraan petani lokal dinilai semakin meningkat berkat dukungan program pemerintah melalui makan bergizi gratis atau MBG yang membuat produk hortikultura terserap langsung ke dapur-dapur SPPG. Kendati demikian, distribusi semangka asal Nunukan dilaporkan telah menembus pasar Tarakan. DPRD meminta agar petani tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar lokal di Kabupaten Nunukan terlebih dahulu.
5: Saya dengar juga tadi penjualan semangka ini sudah sampai ke Tarakan, tapi kami berharap sebelum dijual keluar daerah, kami berharap untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Kabupaten Nunukan dulu.
4: Di akhir kesempatan, Andi Fajrul Sam berpesan agar seluruh kelompok tani di Kabupaten Nunukan dapat memanfaatkan bantuan alat kerja dan bibit secara bijak dan berkelanjutan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan ini masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Laporan Salma Amin.
6: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
7: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya mau, jadi itu 15 per liter. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan tidak bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
6: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
7: Kami minta kemarin itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12. Jaringan juga sampai jam 12 juga, jaringan kan tergantung PLN juga. Malam itu muncul, jadi siangnya tidak ada.
6: Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Long Bawan menuju Krayan Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan komunikasi bisa pulih secara normal. Salma Amin melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pekerja migran Indonesia yang dideportasi ke Nunukan akibat permasalahan dokumen tidak memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja ke luar negeri. Deli Tareri melaporkan.
8: Kasubag BP3MI Kalimantan Utara, Sarni, mengatakan pihaknya menerima sebanyak 144 orang pekerja migran Indonesia, meliputi laki-laki dewasa 107 orang, perempuan dewasa 25 orang, anak laki-laki 5 orang, dan anak perempuan 7 orang dari kota Kinabalu. Pendeportasian ini merupakan permasalahan klasik dikarenakan para pekerja migran Indonesia salah menggunakan dokumen perjalanan, yaitu dokumen perjalanannya untuk lawatan atau wisata. Namun kebanyakan mereka menggunakan untuk bekerja. Hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang Keimigrasian.
9: Selain itu, garis pantai di Kaltara ini khususnya Nunukan itu sangat luas, sangat mudah saya kira para teman-teman PMI ini untuk mengikuti jalur-jalur non-prosedural. Walaupun seperti itu, kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri ada jalurnya hingga tidak terjaring razia di negara penempatan.
8: Ia menyebut BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya melaksanakan pengawasan di Pelabuhan Internasional Tunontaka Nunukan untuk melakukan pemeriksaan dokumen WNI yang benar-benar mau bekerja ke luar negeri. Disarankan ke BP3MI untuk memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
9: mengecek dokumen-dokumen teman-teman atau para warga negara Indonesia yang betul-betul mau bekerja, kami sarankan untuk komunikasi ke BP3 untuk memenuhi semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di perundang-undangan.
8: Ia juga mengatakan bagi WNI yang ingin berwisata atau melakukan kunjungan keluarga diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun apabila ada indikasi dari keterangan dari WNI yang ingin bekerja mau tidak mau BP3 MI menahan atau menunda keberangkatan mereka untuk sementara. Delita Reri melaporkan.
0: Peralihan P3K Guru ke pemerintah pusat berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai memberikan manfaat lebih baik bagi guru. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
10: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengakui peralihan P3K Guru berpotensi mengurangi jumlah pegawai daerah. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut lebih memberikan manfaat bagi guru.
2: Saya kira dampak apanya kalau paling dampaknya nanti kita akan kekurangan pegawai ya. Saya pikir tidak ada masalah sepanjang itu manfaatnya bagi guru sendiri lebih baik. Ya, lebih baik. Dan kita berharap nanti akan lebih profesional karena itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat.
10: Selain status kepegawaian, Kaharudin menilai P3K membutuhkan kepastian karir dalam jangka panjang. Kepastian tersebut dinilai penting agar P3K tidak hanya bergantung pada perpanjangan kontrak 5 tahun. Menurutnya, kepastian karir menjadi kebutuhan penting bagi P3K yang menjalankan tugas sebagai guru. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan berstatus P3K.
2: Hanya saja yang dibutuhkan oleh P3K itu kan butuh dari sisi kepastian karir juga. Bukan hanya tenaga kontrak 5 tahunan diperpanjang, tidak. Tetapi butuh kepastian karir, apalagi seorang guru. Dan kita berharap jangan hanya guru, kesehatan juga bisa mendapatkan perhatian lebih khusus.
10: Kaharudin menilai status P3K seharusnya tidak menjadi kondisi permanen bagi tenaga guru. Menurutnya, profesi guru memiliki jenjang karir yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2: Karena biar bagaimanapun, P3K ini kan mestinya menurut saya tidak harus ada guru yang berstatus P3K, Pak. Harusnya tidak ada guru yang berstatus P3K karena guru itu kan dari sisi undang-undang kan juga ada penjenjangan karirnya sebagai seorang guru.
10: Ferry Herdian.
0: Pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menyiagakan 3 unit ambulans dalam lomba gerak jalan sebagai upaya mengantisipasi peserta yang mengalami kelelahan hingga berpotensi pingsan selama perlombaan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
11: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan menyiagakan 3 unit ambulans dalam lomba gerak jalan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut sebagai upaya mengantisipasi peserta yang mengalami kelelahan hingga berpotensi pingsan selama perlombaan. 3 unit ambulans tersebut ditempatkan di sejumlah titik, yakni di garis start dan finish, serta 1 unit lainnya bergerak secara mobile mengikuti rute lomba. Hal ini guna memastikan peserta yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera memperoleh pertolongan pertama. Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif Disbud Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati, mengatakan kesiapsiagaan layanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan lomba gerak jalan. Terlebih, jarak tempuh yang akan dilalui peserta cukup jauh sehingga berpotensi mengalami kelelahan selama perlombaan.
12: Untuk mengantisipasi itu kan kami sudah menyurati ke Dinas Kesehatan juga untuk disiapkan ambulans, untuk disiapkan di titik-titik sepanjang rute untuk melaksanakan gerak jalan ini. Jadi kami sudah siapkan semua di start 1, di finish 1, sama mobile 1. Jadi bisa berkeliling kemana-mana yang satunya. Iya.
11: Selain menyiagakan ambulans, Disbud Porapar juga menyiapkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk menyiram rute lomba maupun peserta apabila kondisi cuaca terlalu panas. Hal ini dapat membantu mengurangi suhu panas yang dirasakan para peserta selama menjalani perlombaan.
12: Dan kami juga menyurati ke pemadam kebakaran untuk meminta satu mobil disiapkan, mewanti-wanti takutnya ini apa terlalu panas atau apa, jadi bisa disemprot. Iya, agak dingin gitu. Alhamdulillah untuk keamanannya insya Allah semua sudah kami siapkan semua.
11: Meski demikian, ia berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kondisi fisik dan istirahat yang cukup menjelang perlombaan. Selain itu, para peserta juga dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu agar stamina tetap terjaga. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani Harapan Sejahtera Kelurahan Selisun. Peralihan P3K Guru ke pemerintah pusat berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dua lagu yang juga kami hadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita untuk di kesempatan siang jelang sore hari ini. Semangat untuk di hari Jumatnya ya, Jumat Barokah untuk hari ini. Semoga segala sesuatu rencana Anda dan juga aktivitas yang ingin Anda lakukan semuanya berjalan lancar, diberikan kemudahan pastinya ya. Di program Prodangdut hingga pukul 16 sore hari nanti, silakan kami ajak Anda bergabung. Boleh bergabung di via telepon. Absen nih, ada dengarkan siaran kami, Dangdutan kita bersama dari mana saja. Di Nunukan saja kah? Atau, wah, saya dari luar Nunukan nih, dengarkan RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Seperti itu ya informasi-informasinya. Boleh ya, saya tunggu partisipasinya untuk di satu nomor saja 0811-5311945. Di sana Anda boleh telepon langsung, kemudian juga SMS, yang ingin SMS, WhatsApp juga boleh ya, silakan. Di sore hari ini pendengar, kami juga ajak Anda yang barangkali berada di luar Pulau Nunukan nih ya, ingin dengarkan siaran RRI Nunukan seperti itu ya. Boleh, Anda silakan download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda searching juga di Play Store ya. Bila mana informasi ingin Anda update, misalnya Anda berada saat ini di Samarinda, ingin update informasi dari Nunukan, silakan. Di sana juga nanti untuk di halaman mukanya ada beragam feature yang ditawarkan, termasuk juga untuk selalu update informasi dari RRI di seluruh Indonesia. Boleh ya, Anda berada di Samarinda ingin dengarkan informasi-informasi dari Nunukan, boleh. Anda berada di mana lagi nih, di Makassar ingin update informasi dari Nunukan juga boleh ya. Oke, di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya cek and recheck dulu nih ya, yang mau bergabung boleh silakan di 0811-5311-945. Kita Dangdutan bersama untuk di siang hari ini ya. Selamat siang kembali untuk yang sudah menyapa kami. Say hello katanya. Oke, gak apa-apa ya, boleh. Yang mau bergabung silahkan absen dari mana saja. Saya tunggu ya partisipasinya di mana itu. Di 0811-5311-945 ya. Lagi berat, lagi rindu berat ini. Rindu sama siapa? Ada aja, ada aja. Seperti lagu yang berikut ini kita dengarkan.

0: Cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wus, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.

Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Selamat berdangdut bersama RRI Nunukan ya. Seperti biasa masih sama untuk di jam yang sama juga setiap hari di jam berapa ini? 14:30 setelah Warta Nunukan siang hingga pukul 16 sore. Anda akan dengarkan lagu-lagu dangdut koleksi RRI Nunukan dan juga suara-suara indah pendengar kita yang bergabung di via telepon, yang ikut bergabung di SMS dan juga WhatsApp. Jadi untuk yang belum bergabung boleh silakan ya di 0811-531-1945. Dan pendengar, kami juga hadirkan informasi untuk Anda. Informasi dari reporter RRI Nunukan ini terkait sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan, Komando Distrik Militer Kodim 0911 Nunukan menegaskan komitmen dalam mengurai berbagai tantangan geografis dan infrastruktur, khususnya di dataran tinggi Krayan yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Komandan Kodim dan Dim 0911 Nunukan Letkol Infantri Tony Prasetyo menyampaikan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Nunukan berada dalam atensi khusus karena langsung berbatasan dengan negara tetangga. Kendati demikian, kawasan Krayan juga mendapat intervensi jajaran TNI, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat mengingat tantangan mobilitas yang cukup ekstrim. Karena itu pendengar, unsur TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam menunggu proses birokrasi anggaran yang panjang melalui program teritorial yang taktis dan juga aplikatif. Kodim 0911 Nunukan aktif menginisiasi pembangunan infrastruktur skala mikro guna memangkas keterisolasian desa-desa terpencil ya. Ini juga merupakan salah satu bukti nyata program teritorial tersebut adalah suksesnya pembangunan jembatan Garuda di wilayah Krayan. Jembatan strategis ini dikerjakan secara gotong royong melalui sinergi murni antara prajurit TNI AD dan juga warga setempat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda mendengar informasi selengkapnya. Silakan Anda dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Prodangdu, dangdut adalah kita. Selamat sore untuk semuanya yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Prodangdut ya. Terima kasih kebersamaannya dan terhibur pastinya untuk Anda. Untuk yang baru saja menemui frekuensi kami, Aki, say hello juga deh untuk Anda semuanya. Silakan ya, kami ajak Anda bergabung untuk yang berada di Nunukan dan sekitarnya atau juga yang berada saat ini di luar Nunukan sedang dengarkan siaran kami, mau bergabung absen dari mana saja, di Nunukan kah atau di luar Nunukan, di Sebatik Krayan atau juga saat ini berada jauh di mana biasanya yang selalu bergabung, Aceh ya. Mana nih untuk pendengar kita yang berada di luar Nunukan, silakan yang mau bergabung kami tunggu di 0811 5311 945 ya. Anda bisa bergabung juga untuk di via SMS dan juga WhatsApp. Barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Informasi apa ya kira-kira ya, seputar seperti apa situasi dan juga kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau untuk Anda pendengar yang masih dalam euforia, wah euforia gak tuh, suasana kemerdekaan RI ke 81 tahun nih, untuk di tempatnya di RT dan RW-nya masih ada kegiatan-kegiatan Lomba Agustus yang saat ini juga sedang dilaksanakan seperti itu ya, banyak sekali lomba-lomba yang belum dilakukan. Nah, dilaksanakan saat ini lomba apa aja tuh yang seru menarik pastinya, seperti apa keseruannya, boleh informasinya berbagi kepada kita ya di 0811 5311 945. Ada lomba bola dangdut gak sih? Nah, ini juga nih sambil goyang juga ya, seperti itu. Nah, acara apa lagi? Karaoke kah versi dangdutan? Atau ada acara apa lagi yang ada dangdut-dangdutnya? Boleh ya sharing informasi seperti apa, keseruan dan juga keunikan lombanya itu. Masih di lagu-lagu dangdut pastinya, semoga ini bisa menambah semangat kita lagi di sore hari ini ya. Sepertinya kalau di seputaran kantor RRI Nunukan, tempatnya yang ada di Selisun, ini cerah ya, hardang. Bagaimana untuk di tempat tinggal Anda nih? Ada yang mendung kah? Oh, enggak ya. Atau ada juga yang saat ini lagi gerimis, hujan atau seperti apa? Boleh berkabar. Kami kembali ajak Anda untuk dengarkan lagu-lagu dangdut yang juga ini agak serius sedikit lagunya. Saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dari miliknya Idai Laila dengan Siksa Kubur.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Mbak, pulpenku nggak ada, ketinggalan Mbak di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.

Dangdut adalah kita. Untuk yang sudah miss call, terima kasih ya. Mendengar satu informasi menarik nih. Tahukah Anda, di Ethiopia garam digunakan sebagai alat pembayaran. Hal ini disebabkan oleh kultur dan juga tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. Nah, Ethiopia ini dengan nama resmi Republik Demokratik Federal Ethiopia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika. Negara ini berbatasan dengan Eritrea di sebelah utara, Djibouti di timur laut, Somalia di timur, Kenya di selatan, Sudan selatan di barat, dan juga Republik Sudan di barat laut. Nah, bagaimana nih ya, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi negara yang satu ini? Ya, penasaran apa emang iya ya masih ada barteran-barteran di sana? Garam lagi ya, dengan garam. Jadi garam ini sebagai alat pembayaran seperti itu untuk di negara Ethiopia. Oke, nanti ada informasi unik dan seru apa lagi ya kami hadirkan untuk Anda. Di samping itu silahkan ya, kita masih buka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung di 0811-5311-945. Juga untuk sore hari ini masih di Pro Dangdut, hadir untuk Anda pendengar di kesempatan sore hari ini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga lagu demi lagu kami hadirkan untuk Anda mendengar di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk yang saat ini masih mendengarkan siaran RRI dulu kan untuk di program Dangdutan ya. Kita berdangdut bersama. Pokoknya kalau ada yang suasana hatinya lagi bad mood, lagi kacau, galau ya, entahlah pengen sendiri aja atau diam aja atau pengen marah aja seperti itu. Kalau dengarkan lagu dangdut semuanya bisa teratasi lah. Solusinya ada di mana? Di lagu-lagu dangdut seperti itu. Oke, untuk Anda pendengar kami kembali ajak Anda bergabung, boleh silakan ingin berpartisipasi untuk di via telepon langsung ya. Kita ketemu di on air, di udara maksudnya. Yang mau bergabung di via SMS, WhatsApp juga boleh di satu nomor saja 0811-5311-945. Dan kami kembali hadirkan beberapa informasi seputar fakta unik ya di dunia dan juga sains. Ada pisang pendengar, yang mana pisang adalah buah beri. Menurut ilmu botani, pisang adalah buah beri tetapi stroberi dan raspberry sebenarnya bukan. Nah, seperti apa itu? Kemudian ada lagi nih, madu yang tak bisa basi. Arkeolog pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno yang masih bisa dikonsumsi, dimakan ya. Kami hadirkan informasi untuk Anda, fakta unik dan juga menarik seperti itu yang hadir di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk sore hari ini. Ada fakta unik apa lagi? Barangkali juga nih untuk Anda yang ingin ada fakta unik, ingin Anda kabarkan, sharing, boleh. Di sore hari ini saya kembali ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pastinya. Kali ini ada lagu apa ya yang mau lewat? Nah, ini yang satu ini ya. Kita dengarkan bersama, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut untuk di sore hari ini.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Ma.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Ma, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Ma?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Baik, mendengar tidak terasa ya, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di kesempatan sore hari ini di program Pro Dangdut bersama kami tim Tundukan Siang yang bertugas. Segera kami akhiri dan juga saya akan sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Tundukan Siang yang bertugas hari ini untuk di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Tundukan sore ini yang bertugas dengan kembali menghadirkan ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan Anda dapat bergabung ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda sampaikan, sharing untuk pendengar kita. Untuk di setiap program yang kami hadirkan, Anda dapat berpartisipasi untuk di via SMS dan WhatsApp 0811531145. Terima kasih kebersamaan Anda untuk di hari ini. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like.
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.

0: bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berawal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

Selamat sore pendengar, kembali menyapa Anda semuanya yang sore hari ini sudah bergabung bersama kami di FM 96,3 MHz, 91,5 dan 92,7 MHz. Selamat sore dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat hari ini dan juga dengan beragam pekerjaan yang sudah Anda lakukan sedari pagi hingga saat ini telah membuahkan banyak hasil terbaik yang Anda harapkan. Dan pendengar, di sore hari ini juga tentunya saya bakal temani Anda dengan beragam informasi dan lagu ya, sembari Anda juga punya berbagai persiapan, apalagi besok ya, semua pada siap-siap, ada yang mau ikut lomba gerak jalan, kemudian juga ada juga yang siap-siap nonton nih ya. Jadi yuk ramaikan lomba gerak jalan ini yang bakal diadakan esok hari oleh Pemda Nunukan ya. Silakan ikuti lomba gerak jalan Indai yang akan terjadi besok dari rutenya dari pelabuhan baru Nunukan menuju ke alun-alun. Jadi siap-siap ya buat semua untuk nonton gerak jalan ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini. Jadi silakan ramaikan acara lomba gerak jalan ini. Yuk tunjukkan semangat kita ya untuk sama-sama memeriahkan dan melancarkan acara gerak jalan yang mulai startnya dari Jalan Tunontaka ya di Pelabuhan Baru Nunukan menuju ke Jalan Tin Soeharto, kemudian ke Jalan Patimura dan juga finish di alun-alun ya. Pokoknya dari pelabuhan hingga ke alun-alun deh jaraknya ya. Dan juga untuk Anda semuanya yang sore hari ini juga mungkin juga masih disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang Anda lakukan hari ini, jangan patah semangat, tetap fokus dengan pekerjaan Anda dan mudah-mudahan Anda dapat hasil terbaik di sore hari ini. Oke, sesaat lagi beragam informasi untuk Anda.

Pendengar, kembali lagi kita masih dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, warga Krian Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krian Selatan ini masih rusak sehingga kendaraan roda 4 ini belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krian Selatan, Octavianus, mengatakan bahwa BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut. Dan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasukan BBM yang masuk ke Krian Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan juga jaringan internet hanya tersedia pada malam hari. Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Longbawan menuju Krian Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan juga komunikasi bisa pulih secara normal.

0: Eh, kamu kenapa, Ci?
1: Kayaknya hari ini aku batal vaksin, Ma.
0: Lah, kenapa? Kamu sakit?
1: Udah tahu, Ma. Tiba-tiba pula dingin seluruh badan Cici.
0: Tiba-tiba kamu sakit karena panik atau takut divaksin booster?
1: Dua-duanya, Ma.
0: Ci, dengar tuh.
2: Mungkin dokter soalnya lanjut masih terkait efek ini, dok, ya. Ternyata yeah. Banyak yang takut juga ininya efek dari booster.
3: Kita terlalu banyak mendapat informasi dari luar yang mungkin kevalidan kesahnya dan ke apa namanya keilmiahannya susah untuk dipertanggungjawabkan. Khawatir dengan booster yang ketiga. Mestinya kita berpikir 1-2 aman. Mestinya 3 lebih aman karena dosisnya juga half, hanya setengah saja diberikan.
1: Ma, Cici kayaknya sudah enakan.
0: Yakin?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
5: Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam 2 pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore rekan Dewi.
1: Iya, selamat sore Ria di Samarinda, apa kabar?
0: Kabar saya baik. Mataharinya cukup cerah sore hari ini. Kalau Palangkaraya seperti ya. Apa ini?
1: Iya. Alhamdulillah kami juga sehat, Mbak Ria. Di Palangkaraya sore ini juga cerah, alhamdulillah. Walaupun ya terlihat juga masih ada kabut asap, Mbak Ria.
0: Kabut-kabut ya, iyalah. Jaga kondisi, sampaikan salam saya ke kawan-kawan yang lain, rekan Dewi ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya Ria, informasi dari Palangkaraya ini sebanyak 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat ya mengikuti deklarasi Akbar ya, deklarasi Akbar perang melawan narkoba.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita, Dewi dari Palangkaraya.
1: Ya baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
3: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
3: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Maileli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
4: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
3: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya demikian tadi ya pendengar dan juga Ria Arda, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria.
0: Terima kasih rekan Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan sore hari ini rekan Jube?
1: Iya, alhamdulillah Ria, sore ini cuaca Tarakan masih seperti hari-hari sebelumnya Ria, masih terpantau cerah dan juga panas ya, sama dengan Palangkaraya tadi. Dan juga informasi kita sore ini terkait dengan cuaca panas yang minim hujan diprediksi sampai September ya.
0: Baik, jaga kondisi kalaupun begitu rekan Jube dan kawan-kawan di Tarakan.
1: Siap.
0: Informasi silakan dari Zubaidah di Tarakan selengkapnya.
1: Terima kasih Riarda di Samarinda. Pemirsa dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Juwata Tarakan ini memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca yang panas. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
2: Gelombang tinggi dan karhutla. Ya, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemarau-nya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Zubaida, Anda dari Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Mbak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, iya. Banjarmasin gimana kondisi cuacanya rekan Mada?
1: Masih dipanas dan juga masih ada sebagian wilayah yang berkabut. Termasuk saya ini Mbak Ria, hasil dari kena asap ini suaranya.
0: Wah, jaga kondisi, pakai masker ya.
1: Pasti insya Allah ya. Mbak Ria, tapi sehat ya di sana sama rekan-rekan juga?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa sore hari ini rekan Mada. Baik. Informasi apa yang akan dibagi sore hari ini rekan Mada?
1: Ini terkait dengan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling, Mbak Ria.
0: Wow, silakan. Informasi lengkapnya di Lintas Banjar Nusantara ya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung dengan jaringan perdagangan satwa lindung lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa sisik terenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir satu tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan sisik terenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik terenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa.
3: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan, awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu sendiri atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyidik belum tahu.
2: Sementara itu Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi terenggiling. Terenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
4: Terenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Terenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai terenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, ekosistem itu akan terganggu.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf F, junto pasal 21 ayat 2, huruf C, Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, kembali ke Mbak Ria di Samarinda.
0: Terima kasih Yaumil Mada dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga, gimana nih cuaca di Nunukan untuk sore hari ini rekan Angel?
1: Cuaca di Nunukan sore hari ini sangat cerah sekali Mbak Ria.
0: Baik, informasi apa dari Nunukan untuk pendengar kita sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemerintah perluas renovasi sekolah ke daerah termasuk Nunukan.
0: Baik, silakan rekan Angel informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan. Laporan Delita Reri.
2: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
3: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu untuk yang tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
2: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
3: Kalau di saat ini tidak ada kalau untuk SMP lah ya. Nah kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang itu yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet dan lain sebagainya kan karena terbatasan anggaran di kabupaten dengan bantuan Revit ini terbantukan juga jadinya.
2: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan dan lain sebagainya dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Lintas Banyu Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kondisi kering serta minimnya hujan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. BPBD Kalimantan Timur mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
1: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah selatan dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibandingkan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain risiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutlah dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Tadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Niswar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nundukan sore hari ini setelah tadi kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Dan kali ini kami akan hadirkan laporan terkini terkait dengan open donasi untuk korban bencana gempa di Flores NTT dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Nundukan bersama dengan rekan Adi Kolin. Halo rekan Adi.
1: Halo rekan Anjong, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Silakan dengan laporan terkini terkait dengan open donasi untuk korban bencana di Flores.
1: Terima kasih rekan Anjong. Pendengar di mana pun Anda berada, kami dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Nundukan dengan aksi donasi untuk korban bencana gempa di Provinsi NTT, terkhusus di Pulau Flores. Dan sore ini kami dibagi ada beberapa titik, yaitu di kota, di alun-alun Nundukan, dan juga di Jalan Pelabuhan Baru, dan juga di Jalan Simpang Tiga. Dan saat ini pendengar bisa mendengar bahwa semua masyarakat dan mahasiswa turun di jalan, termasuk pemuda Nundukan yang tergabung dalam mahasiswa, ikut telah melaksanakan penggalangan donasi untuk keluarga kita akan disumbangkan ke Pulau Flores. Dan pendengar, kali ini saya akan mewawancarai salah satu aliansi pemuda Nundukan yang sedang menggalang donasi untuk keluarga kita yang ada di Flores. Dengan Bang siapa, Bang?
2: Jepri.
1: Bang Jepri, ya sudah berapa hari ini penggalangan dana?
2: Tambahnya hari, dua hari.
1: Titik, ada berapa titik yang?
2: Untuk titiknya kita ada di alun-alun, terus ada di simpang tiga Tugu Pelabuhan, terus ada di Lingkar, ada di Lampu Merah Bayangkara, dan yang lain nyebar door to door dari warung ke warung, dari rumah ke rumah.
1: Baik, Bang Jepri, apakah hari pertama teman-teman semua turun atau hanya dari mahasiswa?
2: Dari hari awal itu semua kawan-kawan yang tercantum logonya di pamflet maupun spanduk itu turut hadir ke lapangan.
1: Baik, terima kasih Bang Jepri sudah meluangkan waktu untuk bersama hari ini. Terima kasih. Baik rekan Angel, itu dia laporan terkini yang ada di lapangan terkait open donasi untuk warga kita yang mengalami korban bencana gempa bumi di terkhusus di Pulau Flores. Terima kasih rekan Angel, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Adi Kolin yang sudah melaporkan terkait dengan berbagai kegiatan yang berlangsung sore hari ini, yaitu open donasi untuk korban bencana gempa di Flores NTT dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Nundukan.
3: Informasi dan inspirasi. 01

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Pendengar RRI Nunukan, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda religi sore, lagu-lagu religi islami dan juga pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu azan maghrib pada pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 197 dengan Qori Aisyah Nur Ramadhani.

Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Kembali lagi pendengar, masih bersama kami di Nunukan malam hari ini. Untuk Anda semuanya, kami juga akan hadirkan beragam informasi. Dan juga untuk semua yang lagi siap-siap, aduh, pastinya hari ini lagi, malam ini lagi persiapan segala kostum, perlengkapan, apapun itu yang akan digunakan esok untuk ikuti lomba gerak jalan, ya. Pastinya kita berharap juga semua persiapannya aman, sehingga besok sudah siap-siap untuk mengikuti lomba gerak jalan. Jangan lupa ya, besok sebelum ikuti lomba gerak jalan atau apapun itu ya, yang mau nonton, jangan lupa untuk sarapan. Jangan lupa untuk sarapan pagi sebelum ikut lomba gerak jalan ataupun pergi nonton gerak jalan ya. Tapi kalau bawa uang jajan sih gak apa-apa ya. Tapi kalau yang ikut lomba gerak jalan, jangan lupa sarapan pagi. Dan juga malam hari ini menemani Anda yang lagi sibuk-sibuk mempersiapkan segala kegiatan untuk besok, baik itu panitia, peserta maupun penonton ya. Kami juga temani Anda kali ini dengan beragam informasi. Kali ini terkait dengan peralihan P3K guru ke pemerintah pusat, berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai memberikan manfaat lebih baik bagi guru. Dapat dengar, Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengakui bahwa peralihan P3K guru berpotensi mengurangi jumlah pegawai daerah. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut lebih memberikan manfaat bagi guru. Selain status kepegawaian, Kaharudin juga menilai P3K membutuhkan kepastian karir dalam jangka panjang. Kepastian tersebut dinilai penting agar P3K tidak hanya bergantung pada perpanjangan kontrak 5 tahunan. Menurutnya, kepastian karir menjadi kebutuhan penting bagi P3K yang menjalankan tugas sebagai guru. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih khusus kepada tenaga kesehatan berstatus P3K. Kaharudin juga menilai status P3K seharusnya tidak menjadi kondisi permanen bagi tenaga guru. Menurutnya, profesi guru memiliki jenjang karir yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang

0: boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila
2: 96,3 1 Nunukan.
3: Banjir ternyata salah satu penyebab dari kurangnya kepedulian kita terhadap lingkungan. Cegah banjir dengan peduli lingkungan yuk. Dilansir dari indonesiabaik.id bahwa banjir seakan akrab dengan masyarakat Indonesia. Ya, banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mencegah terjadinya banjir dan menanggulangi bencana banjir, karena banjir merupakan salah satu bencana yang bisa menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir, karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele, seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Langkah yang bisa diambil bersama untuk menanggulangi banjir adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan, dan sungai wajib dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Rajin dan rutin memperbaiki dan membersihkan saluran air. Yuk sama-sama peduli dengan lingkungan sekitar agar terhindar dari bencana banjir.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nurkan Malam hari ini dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memberangkatkan 5 tenaga kesehatan atau nakes ke wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Deputi Bidang Operasi dan Siaga Basarnas Edi Prakoso mengatakan bahwa pengerahan tenaga kesehatan dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar sekaligus mempercepat penanganan medis bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dan pendengar, pemberangkatan 5 tenaga kesehatan tersebut dilakukan menggunakan helikopter Dauphin S365N3+, ya. Helikopter tersebut bertolak dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju helipad Ronting di Desa Satar Kampas. Dari helipad tersebut, tim kesehatan kemudian diterbangkan menuju posko kesehatan Kementerian Kesehatan di Kampung Damer, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Dan 5 tenaga kesehatan yang diterjunkan berasal dari Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar dan Pusat Krisis Kesehatan Makassar. Tim tersebut terdiri dari dokter, perawat, tenaga farmasi, serta personel pendukung administrasi dan juga logistik.

0: Saatnya kentongan.
1: Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Thank you.

Thank you.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia Nanukan. Dan kita juga akan mendengarkan mimbar agama Islam dengan topik kali ini ketakwaan fondasi keluarga Muslim, yang akan disampaikan oleh Ustadz Zain Fahroni. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa attal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibinal mustafa muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa bihadjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fajal muttaqun. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur dan bergembira telah melaksanakan ibadah salat Idul Adha dan melakukan ritual kurban sebagai salah satu ibadah yang penting di dalam bulan Dzulhijjah ini. Namun di balik peristiwa itu ada yang harus kita renungkan. Kalau kita ini mendapatkan inspirasi baru pada peristiwa yang dialami oleh keluarga Nabiullah Ibrahim, bahwa keluarga Ibrahim mengajarkan ketakwaan itu merupakan pondasi bagi keluarga muslim. Pendengar rahimakumullah, keluarga kita ini tidak aman-aman saja. Keluarga kita ini dalam ancaman. Banyak pihak yang menginginkan keluarga muslim gagal membina rumah tangganya, yang akan berimbas kepada kualitas generasi kita. Keluarga muslim diarahkan jauh dari nafas dan ruh Islam, sehingga generasi yang lahir dalam keluarga kita lemah akidahnya, lemah keislamannya, lemah pengetahuan ajaran Islamnya, lemah keberpihakannya. Mereka pada akhirnya tidak berpihak kepada Islam dan umatnya, tidak sudi dengan ajaran dan syariahnya, tetapi malah menjadi pembela penentang-penentang Islam. Mereka mudah disimpangkan pemahamannya kepada penafsiran yang menyimpang dan menyesatkan. Indikasinya sangat nampak di pelupuk mata. Kita sekarang harus segera menyadari dan bersikap terhadap apa yang dialami oleh keluarga muslim yang berada pada ambang kepunahan elan vital, kehilangan ghirah, kerapuhan akidah, serta tenggelamnya semangat jihad. Di depan mata kita saksikan banyak anak-anak kita yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, belum lagi memahami dan mengamalkannya. Tepat di hadapan kita, mereka begitu jauh dari Al-Quran. Keluarga kita begitu tandus dari sentuhan Al-Quran. Mereka disibukkan oleh amal yang sia-sia. Ketika banyak negara yang mengambil kebijakan agar anak usia sekolah tidak bersentuhan dengan HP, di sekeliling kita malah mereka dicengkeram oleh ponsel. Setiap saat, setiap hari, hampir tanpa istirahat, mereka dijejali hiburan, pengalaman, dan perilaku melalui media sosial. Sementara aktivitas mereka dengan Al-Quran tampak asing dan aneh. jangankan dipegang, bahkan diraba atau disentuh pun tidak. Hampir seluruh harinya hanya ditemani benda mungil yang siap menghancurkan masa depan keluarga kita. Keluarga Muslim sekarang banyak yang melupakan rumah Allah yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan dan membahagiakan. Mereka sekarang lebih senang dan membuat acara di kafe, taman wisata, kedai, warung, dan tempat-tempat lain yang menghipnotis mereka, seolah akan mendapatkan kemuliaan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan melupakan, melalaikan, dan tidak memperdulikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajak kepada kesuksesan dan kebahagiaan hakiki dan abadi. Akhirnya keluarga bukan lagi menjadi madrasatul ula, wahana kaderisasi, sarana menyemai iman, tetapi hanya tempat persinggahan semata. Pendengar rahimakumullah, coba kita perhatikan dan cermati data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN. BKKBN membeberkan sebanyak 3.172.498 atau 4,79% keluarga terdata yang hidup di Indonesia telah mengalami konflik cerai hidup. Menurutnya ada 3 dimensi terkait keluarga, terlihat masih harus ditingkatkan, yaitu kebahagiaan 53,96%, dimensi ketentramannya 55,99%, dan dimensi kemandirian 52,09%. Data ini juga mencatatkan ada sekitar 401.007 keluarga atau 0,76% memiliki konflik berupa pisah ranjang. Kemudian ada 432.374 keluarga atau 0,69% yang menghadapi konflik minggat dari tempat tinggal. Konflik lain yang dihadapi keluarga Indonesia itu ada 246.800 keluarga yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dengan banyaknya konflik yang dihadapi oleh keluarga, keluarga di Indonesia itu belum bisa dikatakan sebagai keluarga yang tangguh. Data lain yang dimilikinya, ada 97.615 kasus bercerai karena tidak harmonis. 74.559 kasus akibat faktor ekonomi, cerai karena faktor ekonomi. Karena cemburu 9.338 kasus. Karena tidak bertanggung jawab ada 81.266 kasus. Dan karena ada hadirnya pihak ketiga ada 25.310 kasus. BPS juga telah merilis data nikah dan cerai menurut provinsi tahun 2024. Secara nasional ada 1.470.302 peristiwa nikah, sementara perceraian mencapai 394.608 kasus atau 26,84%. Di Kaltara sendiri tercatat 2.899 peristiwa nikah, sementara perceraian mencapai 931 kasus atau 32,11%. Pengadilan Agama Nunukan juga memberikan informasi tingkat perceraian di Nunukan itu, perceraian di Nunukan cenderung meningkat. Pada tahun 2021 peristiwa perceraian 257 kasus, meningkat menjadi 272 kasus, meningkat 5,84%. Pada tahun 2022, kemudian meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 280 kasus atau meningkat 2,86%. Inilah proses keluarga Muslim yang pasti berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Muslim generasi Islam mendatang. Ditambah lagi akhir-akhir ini begitu banyak fenomena sosial yang cukup membuat kita mengelus dada, mulai dari seorang ibu yang membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, anak membunuh orang tua membunuh anaknya, kasus kehamilan remaja di luar nikah, aksi pornografi yang melibatkan anak-anak, kasus perselingkuhan hingga aborsi, anak menghamili ibunya, bapak menghamili anaknya, dan banyak kasus-kasus serupa yang lain. Kasus-kasus fenomena sosial ini merupakan dampak dari disfungsi peran keluarga. Pendengar rahimakumullah, data itu menunjukkan rapuhnya kekuatan keluarga, ringkihnya benteng keluarga. Padahal keluarga adalah titik awal sebuah peradaban dapat dibangun. Keluarga pula yang akan menghasilkan muslim-muslim yang tangguh. Keluarga adalah the first and the best school for children. Sekolah pertama dan terbaik bagi anak. Para ulama besar dicetak dari keluarga mereka. Ilmuwan berpengaruh lahir dari keluarga tangguh. Generasi emas masa lalu muncul di balik tirai keluarga harmoni. Keluarga yang disinari lembaran-lembaran kalam ilahi. Keluarga yang dilumuri dengan keringat suci. Keluarga yang membasahi mulutnya dengan lantunan simfoni ilahi. Pendengar rahimakumullah, dalam konteks ini, menghadirkan keteladanan keluarga tangguh dan kukuh, kuat dan kokoh, sangat relevan dan aktual. Sebagai contoh dan teladan bagi lahirnya keluarga yang bahagia dan sejahtera, penuh semangat yang terpadu dalam jiwa dan raga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan sosok keluarga tangguh, membaca dan tahan banting. Keluarga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Itulah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah memberikan keteladanan berharga bagi keluarga muslim modern. Keimanan keluarga Ibrahim menjadi teladan bagi umat Islam untuk menghadapi ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Sarah yang telah berusia lanjut 99 tahun usianya gelisah karena belum mendapatkan keturunan yang akan meneruskan perjuangan dakwah suaminya. Sementara Nabi Ibrahim telah memasuki usia 100 tahun pun mengalami hal yang sama. Inilah yang mendorong istrinya agar Ibrahim menikahi budaknya Hajar yang masih muda. Ibrahim asalnya menolak, meski pada akhirnya menerima saran istrinya Sarah. Padahal status sosial Ibrahim dan Sarah jauh lebih tinggi daripada Hajar yang hanya seorang budak pemberian. Ini pasti kekuatan iman. Dalam kehidupan keluarga, bagaimana mungkin bisa akrab dan harmonis antara dua istri Ibrahim itu? Dari satu dari sisi usia, Sarah lebih tua dibanding Hajar, jauh lebih tua. Dari sisi status sosial, Sarah dari keturunan dan keluarga terhormat, sementara Hajar seorang tawanan perang, budak pemberian dari Raja Mesir. Tetapi mereka tetap akrab, saling memahami dan mendukung. Mengapa begitu? Ini pasti kekuatan iman. Ketika Hajar melahirkan putra pertama Ismail, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa mereka ke lembah padang pasir. Jika kita ditinggalkan di padang pasir seperti Hajar, mungkin kita pun sudah protes. Tapi Hajar tidak, karena dia yakin perintah suaminya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Mengapa sikap Hajar begitu? Mengapa begitu Ibrahim? Nabi Ibrahim bersikap. Ini pasti kekuatan iman. Keluarga ini diuji belum mendapatkan keturunan. Ujian ini juga menggambarkan pentingnya menjaga nasab dan keturunan yang berkualitas. Nabi Ibrahim meski lama menanti keturunan, tetapi sabar dan tidak kehilangan iman. Ketika akhirnya dikaruniai Ismail, ia rela memisahkan diri dari Ismail atas perintah Allah. Ini pelajaran besar. Keimanan membuat kita tidak takut kehilangan apapun. Asal itu perintah Allah. Keimanan kita pertaruhkan. Kalau kita beriman, berkorban itu mudah. Kalau beriman, memenuhi perintah Allah itu mudah. Ini adalah keimanan luar biasa yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh istrinya Sarah dan Hajar, dan anaknya Nabi Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ujian terbesar yang disoroti adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya Ismail ke sebuah tempat tandus yang kini dikenal sebagai Makkah. Saat itu Makkah belum memiliki penghuni, sumber air, atau fasilitas apapun. Tetapi Hajar dengan keimanan yang kokoh

begitu, pasti ini karena kekuatan iman. Sebelum meninggalkan istri dan anaknya, Ibrahim berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Akhirnya, Allah memberikan mukjizat berupa air yang memancar dari bawah telapak kaki Ismail. Yang kini dikenal dengan air zam-zam. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah tanpa ragu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang berarti tidak ada rasa takut atau sedih bagi orang beriman. Puncaknya, ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, anak yang digadang-gadang kehadirannya, anak yang begitu disayang dan dicintainya, anak yang menumbuhkan gairah hidupnya, anak yang mampu membuat tersenyum dan tertawa, anak yang menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan, anak yang diproyeksikan meneruskan dakwah ayahnya, tiba-tiba harus disembelih atas perintah Rabbnya. Siapa ayah yang tidak bersedih terhadap nasib yang dialami anaknya? Siapa ayah yang tidak terenyuh menghadapi ujian cobaan ini? Siapa ayah yang tidak terpukul terhadap ujian itu? Siapa ayah yang tidak terperangah, terkesiap mendengar titah Rabbnya itu? Tetapi Nabi Ibrahim, sang manusia tangguh, insan hanif, tidak sama sekali menampilkan kekecewaan, kegalauan, penolakan, pengalihan, penyelisihan, apalagi berpaling dan lari dari titah. Alih-alih Ibrahim malah tunduk patuh dan menyerahkan segala-galanya kepada sang pencipta yang memiliki rencana terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Meski sang anak digadang-gadang sebagai penerusnya. Ini pasti kekuatan iman. Begitu juga sikap Ismail kecil yang mendukung ayahandanya melaksanakan perintah dan titah Rabbnya. Dia tidak memberikan pertimbangan yang menimbulkan keraguan bagi ayahnya. Dia tidak merajuk bermohon untuk menangguhkannya. Dia tidak merayu ayahnya agar menghadapi Rabbnya untuk mengalihkan tugas beratnya itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menggagalkan ayahnya memenuhi perintah Allah. Namun justru anak emas itu mendukung ayahnya melaksanakan perintah itu. Anak itu malah menunjukkan kesiapan mental dan jiwanya dalam mensukseskan titah itu. Anak itu menampilkan kesabaran dan keyakinannya yang menumbuhkan tekad kuat meski digoda hebat oleh setan terlaknat. Akhirnya, dengan keteguhan dan keikhlasan yang luar biasa, sang anak meyakinkan ayahnya sehingga mereka mampu dan sukses melaksanakan perintah hebat sang penguasa jagat. Dan peristiwa yang meluruhkan desiran darah jiwa, membuncahkan gejolak suma, menghempaskan segala kekuatan raga, tersungkur sujud penuh kesyukuran dan kebahagiaan. Tatkala malaikat datang menghadirkan pengganti sang anak yang paling keren, dengan seekor kibas yang sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar walillahilham. Siapa yang meragukan kalau ini pasti karena kekuatan iman? Pendengar rahimakumullah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat membangun keluarga yang hebat dan rumah tangganya dengan penuh kekuatan iman yang luar biasa itu? Apa yang dibayangkan? Bagaimana strateginya? Bagaimana cara mendidiknya? Dan berbagai pertanyaan ilmiah lainnya. Jawabannya adalah bagaimana persiapan yang dilakukan Ibrahim ketika muda sebelum menikah dengan istrinya. Ibrahim muda adalah pemuda yang lurus hati dan pikirannya, rasional dan teguh pendiriannya, serta memiliki kesabaran dan ketabahan, cerdas dan tangkas, komunikatif dan argumentatif. Ibrahim muda hidup dalam masyarakat pagan, penyembah berhala. Kebiasaan kaumnya beribadah dan berdoa kepada berhala, berteriak-teriak memanjatkan doa, bermohon dan meminta kepada tuan-tuan mereka. Seringkali Ibrahim bertanya-tanya, mengapa mereka berteriak-teriak kepada benda yang tidak akan mendengar ucapan dan teriak.

mengingatkan mereka. Mengapa mereka meminta kepada sesuatu yang tidak akan mampu mengabulkan permintaannya? Sampai pada akhirnya, Ibrahim berlepas diri dari praktik ibadah kaumnya. Kemudian Ibrahim mencari siapa sejatinya Tuhan penguasa alam semesta. Dan dengan takdir Allah, Ibrahim kemudian menemukan, ditunjukkan siapa Rob yang sesungguhnya. Sehingga Ibrahim menjadi manusia bertauhid, bahkan ditahbiskan sebagai bapak tauhid. Raga dan jiwanya bertauhid kepada Allah. Lisan dan pikirannya bertauhid kepada Allah. Perilaku dan akhlaknya bertauhid kepada Allah. Ibrahim membelikan pelajaran berharga agar membekali diri dengan tauhid, beramal berdasarkan tauhid, jiwa dan semangatnya berpijak kepada tauhid sebelum mengawali bahtera rumah tangga, membangun keluarga. Pendengar rahimakumullah. Kemudian Ibrahim berkelana menyampaikan ajaran tauhidnya kepada umatnya, menyampaikan dan menegakkan kebenaran, mengajak dan berjuang dengan penuh kegigihan dan ketekunan, kesungguhan dan keseriusan, kesabaran dan ketabahan. Meski diusir dan terusir, dia tetap istiqomah menyampaikan kebenaran tauhid kepada umat. Sampai akhirnya dia dihukum bakar oleh Raja Tiran dan didukung oleh rakyat Jahiri. Namun Ibrahim dengan izin Allah mampu membuktikan kebenaran tauhidnya. Kemampuan Ibrahim dalam berkomunikasi dengan bekal keimanan dan pengetahuan mengantarkan dirinya mampu memilah dan mengolah ide dan gagasan yang argumentatif dan konstruktif. Bahkan seorang raja tidak berkutik berhadapan dengan Ibrahim muda. Ini memberikan kesan membangun keluarga yang kuat harus membekali diri dengan keimanan, pengetahuan, pemilahan dan penyampaian yang produktif. Kemudian Ibrahim menikahi Sarah, sepupunya, yang memiliki ketabahan dan kesabaran, kepatuhan dan ketaatan, jiwa pejuang dan gelora perubahan. Sarah adalah wanita yang sangat cantik, baik rupa maupun akhlaknya. Banyak sumber menyebutkan bahwa Ibrahim sangat mencintai Sarah. Selain itu, Sarah juga dikenal sebagai wanita yang solihah, cerdas, dan setia mendampingi Nabi Ibrahim dalam perjalanan dakwahnya. Kesesuaian sifat dan keimanan mereka menjadi dasar yang kuat untuk pernikahan, membangun sebuah keluarga. Namun akhirnya, karena Sarah begitu lama tidak dikaruniai seorang anak, akhirnya Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, berinisiatif meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar agar bisa mendapatkan keturunan, karena dia sendiri belum dikaruniai anak. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek keturunan dalam keluarga mereka. Meskipun pada akhirnya Sarah juga dikaruniai Nabi Ishak di usia tuanya. Hajar adalah istri kedua Nabi Ibrahim dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya sangat penting dalam sejarah Islam dan menjadi bagian fundamental dari ibadah haji. Hajar dikenal sebagai sosok wanita yang sangat sabar, tabah, penuh keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan di padang pasir yang gersang demi putranya menjadi teladan baik bagi umat Islam. Kisah Hajar ini adalah salah satu kisah yang paling menginspirasi dalam Islam, menunjukkan kekuatan iman, kesabaran dan pertolongan Allah bagi hambanya yang bertawakal. Ibrahim mengajarkan kepada kita agar tidak sembarang memilih pendamping. Nabi Ibrahim pribadi yang sangat hanif, lurus, berani, tidak gentar menghadapi penguasa zalim atau kaumnya, serta memiliki tawakal yang sempurna. Ibrahim memilih Sarah menjadi istrinya, seorang wanita yang sabar, setia, tangguh dan penuh keyakinan meskipun dihadapkan pada cobaan yang sulit. Sarah memilih Hajar menjadi istri kedua bagi suaminya Ibrahim, dan madu baginya adalah wanita yang teguh, cekatan dan memiliki qanaah, menerima takdir yang luar biasa saat dihadapkan pada situasi yang mengancam jiwa. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah adalah kombinasi dari ikatan cinta, kesesuaian karakter, latar belakang, kekerabatan dan juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya membentuk landasan bagi kehidupan rumah tangga yang menjadi pondasi bagi sejarah kenabian yang sangat penting dalam agama-agama samawi. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar adalah solusi yang muncul dari kebutuhan akan keturunan yang dimungkinkan oleh inisiatif serta restu dari Sarah. Dari pernikahan itulah lahirlah Nabi Ismail alaihissalam yang kemudian menjadi leluhur bangsa Arab dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
serta memiliki peran sentral dalam sejarah Islam dan ibadah haji. Pernikahan mereka melahirkan Ismail, putra yang soleh, patuh dan ikhlas menerima perintah Allah, bahkan yang paling berat sekalipun, dan melahirkan Isa, putra soleh, patuh dan lembut, yang melahirkan generasi nabi-nabi sehingga dia digelari Israel. Kombinasi kualitas-kualitas ini menciptakan fondasi keluarga yang sangat solid, di mana setiap anggota saling mendukung dalam ketaatan kepada Allah. Tujuan hidup keluarga mereka jelas, ketaatan kepada Allah. Kekokohan keluarga Nabi Ibrahim adalah cerminan dari keimanan yang mendarat daging, pengalaman melewati badai demi badai, kekuatan karakter individu, dan tujuan hidup yang murni untuk Allah. Ini menjadikan mereka teladan abadi bagi umat manusia dalam kesabaran dan keteguhan iman. Bagi keluarga Ibrahim, tujuan hidup mereka sangat jelas, mengabdi dan taat sepenuhnya kepada Allah. Semua tindakan, keputusan, dan pengorbanan mereka didasari oleh prinsip ini. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang luhur dan jelas, ia akan memiliki arah dan kekuatan untuk menghadapi badai apapun. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk keridhaan Allah, dan itu memberi mereka ketenangan dan keteguhan. Karena itu maka, untuk menumbuhkan, untuk membuat pondasi keluarga agar teguh, agar kuat, agar kokoh, maka penting kita menteladani keluarga Nabi Ibrahim yang dibangun dengan ketakwaan, dengan ketauhidan, dan kepasrahan diri, ketawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sesungguhnya fondasi keluarga Muslim yang kita, yang diinspirasi oleh keluarga Nabiullah Ibrahim. Itulah yang bisa kita sampaikan pendengar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan ibroh dari peristiwa Nabi Ibrahim, pengorbanan mereka menjadikan pelajaran bagi kita untuk membangun fondasi keluarga kita menjadi keluarga yang sangat tangguh dan kokoh menghadapi problem global yang semakin kencang dan membahayakan nasib keluarga kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.
0: Iya,

0: Kirimkan bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Nin, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi?
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak, anaknya sehat enggak. Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua. Meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Oh, Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pake buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Oh, Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut.

0: Bang, Bapak gak ada uang buat biaya selama dirawat.
1: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa gak pakai BPJS?
0: Kai, Bang, pakai BPJS. Tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
1: Kenapa utang Bapakmu harus kalah?

0: Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini.
1: Bang. Bang. Abang. Maafin Nina, Bang. Bang.
2: Din, gimana? Ada uang yang Bapak minta?

0: Nya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya Dek.

Innalillahi rajiun. Bapak meninggal.

0: bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Tapi kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mitigasi bencana adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah Anda dan persiapkan rencana evakuasi yang efektif. Siapkan tas siaga bencana dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan obat-obatan. Pastikan Anda memiliki informasi kontak darurat dan jalur evakuasi yang aman. Bersama, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Mari kita jadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasi kembali kami hadirkan terkait tentang informasi dalam dan luar negeri. Namun informasi untuk dalam negeri kali ini kita masuk ke informasi kesehatan. Kenali prokrastinasi, kebiasaan menunda pekerjaan dan cara mengatasinya. Ini dia pendengar. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sering kali muncul saat seseorang dihadapkan dengan tugas yang terasa membosankan atau memicu tekanan. Nama lain dari kebiasaan ini adalah prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut mengetahui dapat konsekuensi. Melansir dari situs American Psychological Association, prokrastinasi tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Kebiasaan menunda memiliki keterkaitan erat dengan cara seorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh suatu tugas. Tugas yang menimbulkan rasa frustasi, cemas, bosan, atau bahkan khawatir gagal cenderung lebih mudah dihindari. Saat memilih mengerjakan aktivitas lain, seseorang biasanya merasakan lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan. Nah, keadaan tersebut bisa membentuk pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu merasa tidak nyaman melihat tugas, lalu menundanya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat. Dan dikutip dari APF Dictionary of Psychology, prokrastinasi berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan yang jelas. Menyusun rencana menunggu datangnya informasi penting atau beristirahat bukan tergolong prokrastinasi bila penundaan tersebut memiliki tujuan jelas. Nah, langkah pertama untuk mengurangi kebiasaan tersebut adalah 1. Mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Alih-alih langsung menghindari tugas, kita bisa mengakui rasa ketidaknyamanan tersebut dan mencari cara untuk menghadapinya. Kemudian membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil juga bisa membantu mengurangi beban psikologis saat dihadapkan oleh pekerjaan besar. Memulai dari satu aksi sederhana membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan daripada membayangkan tugas secara keseluruhan. Nah, di samping itu, seorang juga harus menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan setelah menunda-nunda pekerjaan. Penelitian yang dibahas oleh APA menunjukkan bahwa memanfaatkan diri sendiri justru bisa membantu seseorang mengulangi kebiasaan menunda. Menurut akta psikologi Sinica, merubah cara pandang terhadap pekerjaan juga bisa dijadikan taktik selanjutnya. Penelitian menandakan bahwa pengelolaan emosi melalui penilaian ulang dapat dengan cara positif mampu mendorongkan rasa tidak menyenangkan terhadap tugas dan membantu mengurangi prokrastinasi. Jadi, mengatasi kecenderungan menunda bukan sekedar soal memaksa diri agar bekerja lebih keras lagi, melainkan melalui cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita bisa membantu seseorang untuk keluar dari siklus tersebut. Itu dia pendengar, salah satu langkah dan cara untuk mengatasi kebiasaan yang sering menunda-nunda waktu pekerjaan. Dan kembali kami hadirkan dua lagu di ruang pendengaran. Ada Angelia Flanella, kemudian menyusul Dirty Dance. Rasa ini, selamat mendengarkan.

0: kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan.

0: kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Wahai pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita masuk di segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia. Tapi sebelumnya kami informasikan masih di dunia kesehatan. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Terkait tentang kaya gizi dan serbaguna, simak manfaat yang ada di pohon kelapa. Ini dia pendengar. Pohon kelapa dikenal sebagai pohon sejuta manfaat dengan segudang manfaat kesehatan dan kegunaannya bagi kehidupan masyarakat. Air serta daging buahnya menyimpan sejumlah zat gizi, sementara bagian lain juga dimanfaatkan untuk pangan, bangunan, kerajinan, dan lainnya. Melansir dari Institut Pertanian Bogor IPB, air kelapa mudah mengandung 95,5% air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Dalam setiap 100 gram, air kelapa menyediakan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan fosfor. Dan melansir dari Aladokter, kandungan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium yang mendukung kesenambungan dari cairan tubuh. Kandungan tersebut membuang air kelapa dapat membantu menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan. Manfaat lainnya mencakup membantu melancarkan buang air besar, meningkatkan stamina tubuh, serta membantu menjaga tekanan darah. Nah, kalium dalam air kelapa berperan menyeimbangkan efek natrium dan membantu mengatur kerja pembuluh darah serta jantung. Meski manfaat konsumsi air kelapa tetap perlu diperhatikan karena kandungan kaliumnya dapat menjadi masalah bagi kondisi tertentu. Melansir dari IPB, konsumsi berlebihan berisiko menyebabkan hiperkalemia, terutama individu dengan gangguan fungsi ginjal. Selain airnya, daging kelapa menjadi bagian penting yang dapat dikonsumsi langsung atau diolah menjadi santan. Daging kelapa juga mengandung zat gizi dan lemak, serta menjadi bahan pangan yang banyak digunakan dalam berbagai masakan. Melansir dari Universitas Negeri Padang, kelapa dikenal memiliki beragam manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Masyarakat biasanya memanfaatkan daging, air, daun, bunga, tempurung, sabut, batang, akar, hingga ujung batang. Daunnya dapat digunakan sebagai atap, sabut menjadi sapu atau keset, sedangkan tempurung dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan kerajinan. Batang kelapa dapat dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi dan perabot, sementara akarnya dapat digunakan sebagai bahan jamu tradisional. Dan melansir dari UNP, kelapa diperkirakan berasal dari wilayah pesisir Samudra Hindia sebelum menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, kelapa mudah ditemukan terutama pada wilayah tropis dan kawasan pesisir. Perbedaan usia kelapa juga mempengaruhi pemanfaatannya, karena kelapa muda lebih banyak dikonsumsi bersama airnya sebagai minuman. Sementara itu, kelapa yang lebih matang umumnya dimanfaatkan dagingnya untuk santan atau campuran makanan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi berkaitan masalah kesehatan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, masih di Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia, karena masih banyak informasi-informasi baru yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22:31 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan masih dalam dunia kesehatan. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Di mana informasi kali ini cara mengandung timbal emas beredar ini bahaya yang harus diwaspadai. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Pendengar, cara mengandung timbal masih beredar dan tentu ini bahaya yang harus diwaspadai. Apa saja itu? Di mana cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah dapat mengandung timbal yang cukup berbahaya bagi kesehatan. Nah, paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau mengurangi biaya produksi. Nah, meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Melansir dari Nexus Foundation, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan, bahkan 39% dari seluruh sampel yang ada tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Melansir dari World Bank, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 memperkuat gambaran suram tersebut. Sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Masih melansir dari World Bank, kelompok paling rentan terhadap paparan ini justru adalah anak-anak. Sekitar 46% anak balita tinggal di rumah dengan cat yang mengandung timbal. Paparan timbal pada usia dini berpotensi mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak. Hal ini dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidupnya tanpa bisa dipulihkan. Nah, paparan cat bertimbal juga lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Melansir dari World Bank, masyarakat berpendapatan rendah memiliki prevalensi cat timbal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya. Industri cat Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi cat tanpa tambahan timbal sejak beberapa tahun terakhir. Melansir Nexus 3 Foundation, perusahaan besar yang menguasai 65-75% pangsa pasar masih menggunakan timbal. Label kemasan cat juga belum selalu memberikan informasi mengenai kandungan timbal. Bahkan beberapa merek cat yang menyantumkan tanpa timbal ternyata masih mengandung timbal yang cukup tinggi. Lemahnya perlindungan konsumen ini tidak lepas dari kerangka regulasi Indonesia yang hingga kini masih bersifat sukarela, bukan wajib. Melansir The World Bank, Indonesia telah memiliki batas kandungan timbal, tetapi penerapannya masih bersifat sukarela. Penelitian tersebut merekomendasikan pemerintah mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib yang mengikat secara hukum. Rekomendasi ini tentunya dilakukan demi menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan yang berbahaya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Kembali kami hadirkan 2 buah lagu dengan judul Benci Tapi Rindu dari legendaris penyanyi kita Endang Estorina, dan Biarkan Aku Menangis dari Tommy Jevisa. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia.

0: Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang bencana di mana pemerintah perkuat sinergi mewujudkan masyarakat tangguh bencana. Nah, ini dia. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak, pendengar. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana melalui edukasi kebencanaan dan pengembangan desa tangguh bencana. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu menghadapi bencana secara cepat, tepat, dan mandiri. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Mary Afriani menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan sinergi pemerintah dan berbagai pihak. Kolaborasi diperlukan agar upaya mitigasi kesiapsiagaan ini betul-betul serta penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif. Di mana menurutnya lembaga kemanusiaan dan masyarakat juga telah berperan dalam meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana. Namun luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk Indonesia membuat kolaborasi tersebut perlu diperkuat. Nah, Mary mengatakan edukasi kebencanaan membekali masyarakat memahami langkah tepat sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Dan tentu masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Inaris personal untuk mengetahui potensi bencana berdasarkan lokasi dan keberadaan mereka. Itu dia Pendengar, informasi terkait tentang pemerintah perkuat sinergi mewujudkan masyarakat tangguh.

bencana. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap Radar Republik Indonesia. Nunukan tetap akan menghadirkan informasi-informasi terbaru di segmen yang akan kita masuki, yaitu segmen Nunukan malam ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, karena kembali akan kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ini dia pendengar, informasinya lagu yang akan kami hadirkan dari Belinda Carlis, La Luna, kemudian menyusul Berpisah, Kralos. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita mencatat Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23:25 waktu Indonesia Tengah. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu tembang kesayangan Anda, silakan di 0811-531-1945. Saya ulangi, Anda bisa menelpon di layanan telepon 0811-531-1945. Anda bisa merequest lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu yang dapat mengingatkan Anda kembali teringat ke masa lalu Anda di 0811-531-1945. Baik, sambil menunggu pesan dan SMS, kami coba baca WhatsApp dan SMS yang masuk kali ini. Adalah assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusdi, ya ada apa? Bisa minta tolong? Minta tolong apa nih? Putarkan lagu Bicaralah Kasih AA. Baik, coba kita akan cari lagu Bicaralah Kasih. Kemudian lagunya dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan aja, Bang. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan baca assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dar Putri Bang yang setia mendengar Radar Republik Indonesia Nunukan, makasih Abang, tolong putarkan lagu Billy Perry Love Scar. Billy Perry, coba kita akan cari ya lagunya untuk siapa nih, untuk semuanya aja Bang. Dan buat Abang, jangan begadang. Bagaimana enggak mau begadang malam ini, kita lagi siaran. Oke, baik, coba kita. Oke, sudah kita temukan lagunya, langsung saja kita akan putar. Ini dia lagu yang terbaik dari yang terbaik, Bicaralah Kasih, kemudian Billy Perry. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.
7: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

Bila malam tiba, kulihat kerlip bintang di langit nan jauh di atas sana, dan nyanyian-nyanyian malam yang bersenandung. Sungguh, tak bisa kupungkiri keindahannya yang sangat menarik hati. Dari fajar yang terbit terang benderang, hingga ke malam yang gelap gulita. Dari langit yang cerah, hingga awan yang berarak lembut dari waktu ke waktu. Roda kehidupan yang sarat di antara tawa dan air mata. Seketika ku ingat seseorang pernah berucap, hari yang indah adalah hari di mana kita mampu menguasai dunia, dan dunia tidak mampu menguasai kita. Ia adalah hari di mana kita dapat mengendalikan syahwat dan kesenangan, serta kita tidak pernah tunduk kepadanya, baik secara paksa atau sukarela. Di antara hari-hari tersebut, ada yang terus-menerus kuingat dan tidak pernah kulupakan. Hari di mana ku coba mengalahkan nafsuku dan ku mampu keluar dari ujian.

Lihatlah keindahan di atasnya. Kelopak merah, cerah yang merekah mewangi. Sebelum mengeluh akan teriknya matahari, nikmatilah kehangatan dan cahayanya. Sebelum menyesali gelapnya malam, bayangkanlah ketenangan serta kandungannya. Berbahagialah dengan apa yang terjadi dalam hidup. Ikhlas serta ridholah dengan segala anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup. Nikmat Tuhan mana lagi yang dapat kita ingkari? Segala puji bagi Tuhan. Terbatas oleh kata jika dibandingkan banyaknya syukur yang harus kuucapkan pada Tuhan atas segala keindahan alam semesta ini. Terima kasih Tuhan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Termalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radar Republik Indonesia, denukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini kembali hadir menjumpai Anda bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk update informasi kita bersama. Di edisi siaran hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026, kami awali kebersamaan kita untuk di program Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian nanti juga akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Anfal ayat 65 sampai dengan selesai yang akan dilantunkan Qori Nadia Nur Fatima. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan.

masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bergabung bersama kami di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Baik, sesaat lagi kami lanjutkan dalam tausiah pendengar di studio RRI Nunukan. Sudah hadir bersama narasumber kami ada Ustadz Fathul Yadi SH, dan topik yang akan disampaikan hari ini adalah cara mendapatkan keberkahan hidup. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah hadir Ustadz ya. Sehat hari ini Ustadz
1: Fathul? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, untuk waktunya kami silakan. Sekali lagi topik yang akan disampaikan pendengar adalah cara mendapatkan keberkahan hidup. Silakan Ustadz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin thumma nusalli wa nusallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebagai seorang muslim menginginkan keberkahan dalam hidupnya. Namun tidak semua orang yang diberikan keberkahan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita ingin mendapatkan keberkahan, maka ada langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Itu amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang mana Allah disebut di dalamnya terdapat keberkahan. Sebelum kita masuk pada amalan-amalan tersebut, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan keberkahan itu sendiri. Keberkahan atau berkah secara bahasa adalah an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Sedangkan secara istilah, seorang ulama yang bernama Raghib Al-Asfahani mengatakan al-barakah huwa hiya thubut asy-syai', thubutul khair fi syai'. Keberkahan adalah menetapnya kebaikan pada seseorang atau pada sesuatu. Maka keberkahan itu bisa diartikan sesuatu yang tumbuh, bertambah, dan tidak hilang pada, menetap pada diri seseorang atau pada sesuatu tersebut. Amalan yang pertama yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ard." Seandainya penduduk satu negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan al-barakat, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberkahan itu dalam bentuk jamak. Kalau al-barakah satu keberkahan, kalau sudah al-barakat maka keberkahan yang begitu banyak. Dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan ini maksud dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit dan bumi itu al-matara minas samai wan nabata minal ardi. itu hujan yang diturunkan dari langit dan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Maka ketika penduduk suatu negeri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan negeri itu aman, tenteram. Allah Subhanahu wa taala menyuburkan negeri tersebut dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar kalimat takwa, namun sedikit kita mengetahui makna daripada ketakwaan itu sendiri. Maka banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama kita tentang takwa ini. Namun secara mudahnya takwa itu adalah kita mengerjakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suatu pemimpin suatu negeri bertakwa, maka dia akan amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Ketika seorang bapak bertakwa, maka ia akan mendidik anaknya dengan baik, membekali ilmu agama. Ketika seorang anak bertakwa kepada Allah, maka dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan lainnya. Maka tatkala sudah itu terlaksana dalam penduduk suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya pada negeri tersebut. Namun sebaliknya, ketika suatu negeri tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab, akan menurunkan musibah pada negeri tersebut. Ini cara yang pertama untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian di antara cara juga untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan mencontoh atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam makan dan minum. Yang pertama, ketika kita makan, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita sebelum kita makan, kita membaca basmalah. Diterangkan dalam sebuah riwayat riwayat al-Imam Tirmidzi, suatu ketika para sahabat makan bersama Rasulullah SAW. Di awal-awal makan, maka keberkahan itu sangat terasa. Namun di akhir-akhir para sahabat makan, mulai keberkahan itu menghilang. Maka para sahabat yang merasakan pada waktu itu, salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengatakan, Rasulullah SAW, ketika kita awal-awal makan tadi, kenapa keberkahan itu begitu terasa? Namun di akhir-akhir kita makan, keberkahan itu mulai menghilang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena ada orang yang datang makan bersama kita, kemudian ia tidak mengucapkan basmalah. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mencabut keberkahan pada pada makanan kita. Kemudian di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW dalam makan dan minum, itu kita berkumpul ketika makan. Kita berjamaah ketika kita makan bersama-sama. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berjamaah, untuk makan dan minum. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba, kita itu makan tapi tidak kenyang-kenyang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala'allakum tattarikuna, mungkin sebabnya kalian berpisah-pisah makan, tidak sama-sama. Maka para sahabat mengatakan, na'am, betul wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam bersabda, fajtami'u ala ta'amikum wa dhkur ismallahi alaih yubarak lakum fiha ayubarak fiha. Maka berkumpullah kalian pada makanan kalian, makan bersama-sama, kemudian bacalah bismillah dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan pada makanan tersebut. Artinya apa kesimpulannya? Kalau makanan yang kita santap terdapat keberkahan di dalamnya, biar sedikit maka kita akan merasa kenyang. Kemudian di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam makan dan minum, yaitu ketika kita selesai daripada makan dan minum, atau ketika selesai menyantap makanan kita, kita disunnahkan untuk menjilat jari jemari kita. Rasulullah SAW bersabda, idza akala ahadukum falyal'aq sabi'ahu fa innahu la yadrina la yadruna fi ayyi ta'amikum barakah fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Kalau kalian makan, maka hendaklah dia menjilat, selesai makan maka dia menjilat jari jemarinya, karena kalian tidak mengetahui makanan yang mana keberkahan itu ada. Nah, jangan sampai makanan yang ada keberkahan itu menempel di jari-jari kita, kemudian kita basuh, maka keberkahan itu akan menghilang. Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu. Janganlah salah seorang mengusap tangannya kalau selesai makan dengan tisu atau lap tangan, karena kalian tidak tahu keberkahan itu yang mana pada makanan tersebut. Maka kalau kita selesai makan, jangan kita langsung masuh tangan kita, terlebih dahulu kita jilat. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, atau dia menyuruh seseorang untuk menjilat jarinya. Ini tentunya untuk suami istri atau seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian di antara sunnah yang diajarkan Rasulullah dalam makan dan minum itu, ketika makanan kita jatuh, maka kita disunnahkan untuk memungutnya, kemudian membersihkan makanan itu, kemudian memakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha. Kalau jatuh makanan kalian, maka pungutlah makanan itu, kemudian bersihkan dari kotoran yang menempel padanya, kemudian makan makanan tersebut. Wala yada'ha lisyaitan, dengan janganlah ia meninggalkan makanan itu untuk syaitan. Karena makanan yang jatuh maka ketika kita tidak pungut, maka itu bagian daripada syaitan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, fa innakum tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Karena kalian tidak mengetahui di mana keberkahan pada makanan itu. Jangan sampai makanan yang jatuh itu terdapat keberkahan di dalamnya, dan kalau kita tidak memungut setiap makanan yang jatuh ketika kita makan, maka berapa makanan yang sudah kita buang, dan itu disebut dengan mubazir, yang dalam syariat kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sunnah-sunnah makan yang kita praktikkan ya, untuk mendapatkan keberkahan dalam makanan-makanan kita. Kemudian diantara cara mendapatkan keberkahan itu dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalamnya terdapat keberkahan. Allah Azza wa Jalla firman, kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat keberkahan di dalamnya, maka ikutilah dia dan bertakwalah kepada Allah. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa hadha kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dan inilah kitab Al-Qur'an yang turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kalian tadaburi ayat-ayatnya dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Dan Al-Qur'an itu diturunkan pada malam ya, yang berkah, itu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sungguhnya dia Al-Qur'an diturunkan pada malam ya, malam yang berkah. Maka kita lihat ketika seorang dekat dengan Al-Qur'an, banyak bergaul dengan Al-Qur'an, menghafalnya, mentadaburinya, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimuliakan di dunia sebelum ia mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak. Dipermudah segala urusannya ya, dipermudah rezekinya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan keberkahan. Kemudian ya, di antara cara mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan ya, jujur dalam jual beli. Seorang pedagang ya, ketika ini mendapatkan keberkahan, dia harus jujur dalam jual belinya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sabda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Seorang penjual dan pembeli memiliki pilihan ya, untuk mengembalikan barangnya ya, selama belum berpisah. Artinya kalau dalam akad jual beli, kalau berada di tempat transaksi itu, ketika dia mendapati aib kekurangan pada barang yang dibeli, selama dia belum berpisah boleh dikembalikan barangnya. Fa in sadaqa wa bayyana burikat lahum abaihima. Ya, kalau dia jujur, dia menjelaskan kekurangan-kekurangan pada barangnya, dia jujur ya, maka akan diberkahi pada transaksi pada penjual dan pembeli tersebut. Fa in kadzaba wa katama muhiqat al barakatu baihima. Kalau dia sebaliknya, dia berbohong ya, dia tidak jujur menjelaskan ya, bahkan dia mengatakan barang yang dijual itu bagus padahal barangnya itu ya, barang yang rusak dan sebagainya, maka akan dicabut keberkahan pada jual beli tersebut. Bagaimana ketika seorang berkah dalam jual belinya? Ya, kalau kita melihat Rasulullah SAW ketika ya, mengambil barang pada Ummul Mukminin Khadijah, ketika belum menikahi Khadijah, ya, mengambil barang untuk dijual belikan, maka ya, Khadijah melihat Rasulullah SAW memiliki banyak ribah, keuntungan daripada jual belinya. Ya, maka karena itulah timbul cinta pada ya, Aisyah Khadijah, kemudian menikah dengan Rasulullah SAW. Sebabnya apa? Karena Rasulullah SAW jujur dalam jual beli. Ya, maka Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Dan Allah mengancam bagi orang-orang yang tidak ya, jujur dalam jual beli dalam surah Al-Mutaffifin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Celaka orang-orang yang menimbang. ketika dia menimbang, ya, ketika orang menimbang untuknya, dia minta ditambah. Sedangkan kalau ia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Kalau mencela, ya, orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Kemudian di antara mendapatkan cara mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan bersedekah. Allah firman, Rasulullah SAW bersabda, "Ma shadaqatun ma naqasat min shadaqatin min malin." Ya, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidaklah, ya, sedekah itu mengurangi harta. Kan Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'." Permisalan orang yang, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti orang yang, ya, menabur satu buih yang mana dia tumbuh kemudian, ya, tumbuh 7 cabang, kemudian cabang-cabang itu miliki, ya, 100, ya, satu cabang miliki 100, ya, tumbuh 7 tangkai kemudian miliki, ya, 100, ya, biji daripada tangkai-tangkai tersebut. Ya, dan Allah SWT melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang ia kehendaki. Maka jika kita ingin keberkahan pada harta kita, ya, kita, ya, menghilangkan sifat pelit pada diri kita untuk memperbanyak sedekah. Terlebih lagi, ya, sedekah-sedekah jariah, ya, kepada pembangunan masjid, ya, dan fasilitas-fasilitas yang membantu kaum muslimin lainnya. Maka ini mendatangkan keberkahan dalam, ya, harta-harta kita. Kemudian, ya, yang terakhir saya mau sebutkan cara mendapatkan keberkahan, yaitu berbakti kepada orang tua. Allah memerintahkan kita, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Telah Allah perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk tidak beribadah kepada Allah, untuk tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dalam ayat ini Allah menyandingkan untuk tidak menyekutukannya untuk berbakti kepada orang tua, yang menunjukkan, oh ya, pentingnya hal tersebut. Kemudian Allah mengatakan juga dalam ayat lain, "Wala taqul lahumu uff wa qul lahumu qawlan karima." Jangan katakan kepada mereka, dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada mereka. Mengatakan begitu saja kita dilarang Allah SWT kepada orang tua kita, bagaimana tah lagi sampai kita berdurhaka kepada orang tua kita. Maka kalau kita melihat orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, ya, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang durhaka, tidak menuruti kata orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, maka kita lihat, ya, hidupnya berantakan, tidak ada keberkahan dalam hidupnya, ya. Maka selama ada kesempatan untuk memperbaiki diri, orang tua masih hidup, maka, ya, kalau ada kesalahan-kesalahan kita kepada mereka, minta maaf kepada mereka, karena itu akan menghalangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, keberkahan-keberkahan, ya, cara-cara, kiat-kiat untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup, ya, karena keberkahan itu sangat kita butuhkan. Seorang bisa sukses, ya, karena itu ada keberkahan dalam hidupnya. Ini bisa saya sebutkan, ya, sampaikan pada kesempatan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Terima kasih Ustaz Fathul, ya, untuk penyampaian disampaikan ini terkait cara mendapatkan keberkahan hidup. Dan pendengar, untuk Anda tadi juga sudah disampaikan di awal, ya, terkait barangkali menurut kita ada hal-hal yang sepele begitu, ya, Ustaz Fathul, ya. Ini juga kadang kita terlupakan begitu, Ustaz, sedikit terkait basmalah ini. Jangankan untuk melakukan kegiatan, ya, atau juga hal-hal lainnya, makan saja kita masih kadang lupa untuk mengucapkan basmalah begitu Ustaz. Nah, bila mana ini sudah kita, misalnya kita sudah makan nih Ustaz, kita lupa untuk basmalah, apakah kita bisa mengulangi atau ada bacaan yang harus kita baca tanpa mengulangi basmalah itu gitu Ustaz?
1: Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika seorang lupa di awal membaca bismillah, basmalah, maka ada doa yang diajarkan Rasulullah. Ya. Itu doanya bismillah fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal kita makan dan di akhirnya. Maka disebutkan dalam hadis itu, ketika kita menyebutkan doa ini, maka syaitan seketika muntah memakan makanan kita. Ya, mungkin itu jawabannya.
0: Baik-baik. Jadi ada bacaan yang dibaca bismillahi
1: fi awalihi wa akhirihi.
0: Fi awalihi wa akhiri. Nah, ini bisa dicatat juga nih pendengar ya, bila mana kita lupa untuk membaca bismillah pada saat makan, enggak mungkin kan kita langsung berhenti gitu Ustaz, padahal belum kenyang gitu ya Ustaz ya. Nah, terkait basmalah ini, tadi di akhir terkait kedua orang tua. Ustaz tadi disampaikan kita jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Bagaimana jika sebaliknya Ustaz? Padahal kita ingin hidup kita ini berkah begitu Ustaz.
1: Ya. Yeah. Bagaimana?
0: Sebaliknya, kita kan jangan durhaka kepada orang tua. Tapi bagaimana, mohon maaf untuk orang tua ini, misalnya saja begitu ya, ada orang tua yang kurang baik, kurang adil begitu, kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Itu bagaimana untuk anak ini bersikap begitu Ustaz?
1: Nah, terkait hal ini, maka ini ya, nasihat kepada kedua orang tua, maksudnya anak adalah tanggung jawab mereka. Ya, maka hendaklah mereka memberikan kasih sayang, meluangkan waktu ya bagi mereka ya. Karena ya kewajiban tersebut tidak hanya dituntut kepada seorang anak ya, bahkan kewajiban ya, tanggung jawab itu ya, juga ada pada orang tua. Ya, karena sebagian anak ya tidak berbakti kepada orang tua karena kesalahan daripada orang tua itu sendiri. Tidak mendidik anaknya dengan baik, ya, tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya. Ya. Namun kita sebagai orang tua, ya, sebagai anak, kita harus tetap, ya, bagaimanapun ya, buruknya kedua orang tua kita, ya, kita tetap dituntut untuk berbakti kepada keduanya. Bahkan ya, seorang sahabat, ya, dalam riwayat disebutkan itu, ya, orang tuanya itu kafir dan dia sudah masuk Islam. Tetap dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu.
0: Baik. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Fathul Yadi, karena terkadang ya saya juga sebagai orang tua begitu Ustaz ya, merasa takut kita tidak memberikan yang baik begitu kepada anak kita, belum sempurna, dan apa yang diinginkan anak ini ya belum bisa kita berikan, walaupun kita sudah merasa nih Ustaz, wah saya sudah belikan A, belikan B, C begitu ya Ustaz ya, terkadang hal yang kita anggap ini sudah baik, sudah sempurna kita berikan, tanggapan anak-anak kita itu

sudah hadir untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami akhiri. Untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti. Masih bersama kami tim pagi, kami ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita ikuti Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.
1: 96,3

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Ada beberapa keinginan masyarakat kita. Yang pertama adalah kontribusi pemerintah terhadap dia punya pupuk. Nah, tentunya ini menjadi pembahasan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar
2: paling dampaknya nanti kita akan kekurangan pegawai, ya. Saya pikir tidak ada masalah sepanjang itu manfaatnya bagi buruh sendiri lebih baik.
3: Sari Berita. Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani harapan sejahtera Kelurahan Selisun. Peralihan P3K guru ke pemerintah pusat berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini, kita awali dengan informasi terkait Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani harapan sejahtera Kelurahan Selisun. Selengkapnya dilaporkan Ferry, maksud kami Deli Tareri.
4: Bupati Nunukan Irwan Sabri dan kelompok tani Harapan Sejahtera Kelurahan Selisun melaksanakan panen perdana semangka dan jagung dengan luas lahan 11 hektar. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan panen perdana jagung dan semangka bersama petani Harapan Sejahtera. Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan pemerintah daerah karena petani ini sudah cukup luar biasa menanam dengan luas lahan dan sebarannya sudah meningkat dari tahun ke tahun.
1: Juga ada beberapa harapan, ada beberapa keinginan masyarakat kita. Yang pertama adalah kontribusi pemerintah terhadap dia punya pupuk. Nah, tentunya ini menjadi pembahasan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan agar masyarakat kita ini makin semangat, makin bisa meningkatkan produktivitasnya terhadap di sektor pertanian. Kemudian juga kami akan merencanakan di daerah tersebut akan menjadi kampung hortikultura.
4: Ia juga menyampaikan jika di Kelurahan Selisun akan dijadikan kampung hortikultura. Oleh sebab itu, pemerintah daerah terus melaksanakan atau mendukung program-program tersebut. Apalagi luas lahan yang cukup memadai, kemudian hasil panennya cukup melimpah.
1: Kalau kita melihat kan sudah luasan lahannya sudah cukup, kemudian tanamannya juga sudah bagus, tentunya ini sangat relevan lah untuk kita jadikan kampung hortikultura. Selanjutnya tadi ada kita memberikan beberapa bantuan ya Pak ya, kami memberikan bantuan. Yang pertama adalah bibit jagung dan cabai rawit seperti itu.
4: Irwan Sabri meminta kepada petani di Nunukan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan. Kemudian selebihnya dapat dijual ke luar Pulau Nunukan. Apalagi hasil panen sangat laris dan sudah ada pembelinya. Dengan harapan petani terus semangat, pemerintah daerah akan membantu dan mendukung dengan berbagai program-program seperti pupuk dan lain sebagainya. Delita Riri melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, DPRD Nunukan mendorong perluasan lahan kelompok tani hortikultura dan siap mendukung kebutuhan prioritas pertanian tahun anggaran 2027. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syah, menyatakan dukungan terhadap pengembangan hasil kelompok tani hortikultura Desa Selisun, khususnya komoditas semangka dan melon. Usai menyaksikan langsung panen perdana kelompok tani Harapan Sejahtera, dalam kunjungan tersebut, para petani menyampaikan sejumlah keluhan terkait kebutuhan sarana dan prasarana produksi, seperti pupuk serta plastik mulsa. Menanggapi aspirasi tersebut, pihak legislatif memastikan bahwa kebutuhan mendesak petani akan dirumuskan bersama untuk direalisasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2027 berdasarkan skala prioritas dan dampaknya terhadap ekonomi petani.
6: Ada beberapa tadi keluhan daripada petani berkaitan dengan pupuk, berkaitan dengan plastik dengan yang lainnya. Nanti kita coba merumuskan kembali seperti apa terkait keluhan para petani ini agar bisa direalisasikan di tahun 2027.
5: Andi Fajrul Syam turut memberikan apresiasi kepada para petani, khususnya kepada petani milenial, agar terus bersemangat memperluas pemanfaatan lahan pertanian demi hasil yang semakin optimal. Dari sisi pemasaran, kesejahteraan petani lokal dinilai semakin meningkat berkat dukungan program pemerintah melalui makan bergizi gratis atau MBG yang membuat produk hortikultura terserap langsung ke dapur-dapur SPPG. Kendati demikian, distribusi semangka asal Nunukan dilaporkan telah menembus pasar Tarakan. DPRD meminta agar petani tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pasar lokal di Kabupaten Nunukan terlebih dahulu.
6: Saya dengar juga tadi penjualan semangka ini sudah sampai ke Tarakan, tapi kami berharap sebelum dijual keluar daerah, kami berharap untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Kabupaten Nunukan dulu.
5: Di akhir kesempatan, Andi Fajrul Syam berpesan agar seluruh kelompok tani di Kabupaten Nunukan dapat memanfaatkan bantuan alat kerja dan bibit secara bijak dan berkelanjutan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Mendengar akses jalan yang belum pulih mengakibatkan distribusi BBM ke Krayan Selatan ini masih mengandalkan kendaraan roda 2 dengan ongkos angkut mencapai Rp15.000 per liter. Selengkapnya disampaikan Salma Amin.
7: Warga Krayan Selatan kini harus membayar jasa angkut BBM hingga Rp15.000 per liter. Biaya tersebut muncul karena dua titik jalan menuju Krayan Selatan masih rusak, sehingga kendaraan roda 4 belum bisa melintas dan distribusi BBM hanya mengandalkan kendaraan roda 2. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan BBM menjadi kebutuhan mendesak karena digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik PLN sekaligus mendukung jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
8: Ya kalau harganya di bawah itu ojeknya mau, jadi itu 15 per liter. Kemarin kita khususkan untuk BBM karena PLN kan tidak bisa nyala kalau tidak ada BBM kan, jadi darurat. Makanya ya kesepakatan penyalur BBM ini ya 15 dengan ojeknya.
7: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan BBM yang hanya diangkut menggunakan sepeda motor mengakibatkan pasokan BBM yang masuk ke Krayan Selatan juga masih terbatas. Dampaknya layanan listrik PLN belum bisa beroperasi penuh dan jaringan internet hanya tersedia pada malam hari.
8: Kami minta kemarin itu 6 jam, dari jam 6 sampai jam 12. Jaringan juga sampai jam 12 juga, jaringan kan tergantung PLN juga. Malam itu muncul, jadi siangnya tidak ada.
7: Pemerintah menargetkan dua titik jalan yang masih rusak dapat selesai diperbaiki pekan ini. Jika akses kembali terbuka, distribusi BBM dan logistik dari Longbawan menuju Krayan Selatan diharapkan kembali lancar sehingga layanan listrik dan komunikasi bisa pulih secara normal. Salma Amin melaporkan.
3: Pendengar, pekerja migran Indonesia yang dideportasi ke Nunukan akibat permasalahan dokumen tidak memenuhi persyaratan untuk bisa bekerja ke luar negeri. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
9: Kasubag BP3MI Kalimantan Utara Sarni mengatakan pihaknya menerima sebanyak 144 orang pekerja migran Indonesia, meliputi laki-laki dewasa 107 orang, perempuan dewasa 25 orang, anak laki-laki 5 orang, dan anak perempuan 7 orang dari kota Kinabalu. Pendeportasian ini merupakan permasalahan klasik dikarenakan para pekerja migran Indonesia salah menggunakan dokumen perjalanan, yaitu dokumen perjalanannya untuk lawatan atau wisata. Namun kebanyakan mereka menggunakan untuk bekerja. Hal tersebut sudah melanggar Undang-Undang Keimigrasian.
10: Selain itu, garis pantai di Kaltara ini khususnya Nunukan itu sangat luas, sangat mudah saya kira para teman-teman PMI ini untuk mengikuti jalur-jalur non-prosedural. Walaupun seperti itu, kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri ada jalurnya hingga tidak terjaring razia di negara penempatan.
9: Ia menyebut BP3MI Kalimantan Utara terus berupaya melaksanakan pengawasan di Pelabuhan Internasional Tunontaka Nunukan untuk melakukan pemeriksaan dokumen WNI yang benar-benar mau bekerja ke luar negeri. disarankan ke BP3MI untuk memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
10: Mengecek dokumen-dokumen teman-teman atau para warga negara Indonesia yang betul-betul mau bekerja, kami sarankan untuk komunikasi ke BP3 untuk memenuhi semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di perundang-undangan.
9: Ia juga mengatakan bagi WNI yang ingin berwisata atau melakukan kunjungan keluarga diizinkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun apabila ada indikasi dari keterangan dari WNI yang ingin bekerja mau tidak mau BP3MI menahan atau menunda keberangkatan mereka untuk sementara. Delita Riri melaporkan.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, peralihan P3K guru ke pemerintah pusat berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai memberikan manfaat lebih bagi, maksud kami manfaat lebih baik bagi guru. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
11: Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Kaharudin Tokong, mengakui peralihan P3K guru berpotensi mengurangi jumlah pegawai daerah. Meski demikian, ia menilai kebijakan tersebut lebih memberikan manfaat bagi guru.
2: Saya kira dampak apanya ya, kalau paling dampaknya nanti kita akan kekurangan pegawai ya. Saya pikir tidak ada masalah sepanjang itu manfaatnya bagi guru sendiri lebih baik. Ya, lebih baik. Dan kita berharap nanti akan lebih profesional karena itu langsung ditangani oleh pemerintah pusat.
11: Selain status kepegawaian, Kaharudin menilai P3K membutuhkan kepastian karir dalam jangka panjang. Kepastian tersebut dinilai penting agar P3K tidak hanya bergantung pada perpanjangan kontrak 5 tahun. Menurutnya, kepastian karir menjadi kebutuhan penting bagi P3K yang menjalankan tugas sebagai guru. Ia juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada tenaga kesehatan berstatus P3K.
2: Hanya saja yang dibutuhkan oleh P3K itu kan butuh dari sisi kepastian karir juga, bukan hanya tanda kontrak 5 tahunan diperpanjang, tidak, tetapi butuh kepastian karir, apalagi seorang guru. Dan kita berharap jangan hanya guru, kesehatan juga bisa mendapatkan perhatian lebih khusus.
11: Kaharudin menilai status P3K seharusnya tidak menjadi kondisi permanen bagi tenaga guru. Menurutnya, profesi guru memiliki jenjang karir yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2: Karena biar bagaimanapun, P3K ini kan mestinya menurut saya tidak harus ada guru yang berstatus P3K. Harusnya tidak ada guru yang berstatus P3K karena guru itu kan dari sisi undang-undang kan juga ada penjenjang karirnya sebagai seorang guru.
11: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menyiagakan 3 unit ambulans dalam lomba gerak jalan sebagai upaya mengantisipasi peserta yang mengalami kelelahan hingga berpotensi pingsan selama perlombaan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
12: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan menyiagakan 3 unit ambulans dalam lomba gerak jalan untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut sebagai upaya mengantisipasi peserta yang mengalami kelelahan hingga berpotensi pingsan selama perlombaan. 3 unit ambulans tersebut ditempatkan di sejumlah titik, yakni di garis start dan finish, serta 1 unit lainnya bergerak secara mobile mengikuti rute lomba. Hal ini guna memastikan peserta yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera memperoleh pertolongan pertama. Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati mengatakan, kesiapsiagaan layanan kesehatan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan lomba gerak jalan. Terlebih, jarak tempuh yang akan dilalui peserta cukup jauh sehingga berpotensi mengalami kelelahan selama perlombaan.
13: Untuk mengantisipasi itu kan kami sudah menyurati ke Dinas Kesehatan juga untuk disiapkan ambulans, untuk disiapkan di titik-titik sepanjang rute untuk melaksanakan gerak jalan ini. Jadi kami sudah siapkan semua di start 1, di finish 1, sama mobile 1. Jadi bisa berkeliling kemana-mana yang satunya. Iya.
12: Selain menyiagakan ambulans, disebut Porapar juga menyiapkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk menyiram rute lomba maupun peserta apabila kondisi cuaca terlalu panas. Hal ini dapat membantu mengurangi suhu panas yang dirasakan para peserta selama menjalani perlombaan.
13: dan kami juga menyurati ke pemadam kebakaran untuk meminta satu mobil disiapkan, mewanti-wanti takutnya ini apa terlalu panas atau apa, jadi bisa iya biar agak dingin gitu. Alhamdulillah untuk keamanannya insya Allah semua sudah kami siapkan semua.
12: Meski demikian, ia berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga kondisi fisik dan istirahat yang cukup menjelang perlombaan. Selain itu, para peserta juga dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu agar stamina tetap terjaga. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Bupati Nunukan membuka panen perdana semangka dan jagung bersama kelompok petani Harapan Sejahtera Kelurahan Selisun. Peralihan P3K Guru ke pemerintah pusat berpotensi membuat Kabupaten Nunukan kekurangan pegawai. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masatu di mana saja Anda berada. Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Kami lanjutkan hingga pukul 8 pagi hari nanti di program Nunukan Pagi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar untuk terus update informasi kita bersama. Di edisi siang hari ini, di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk update informasi terkait nilai tukar mata uang asing ya, untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Kita ingin tahu bersama nih seperti apa, apakah ada peningkatan atau barangkali menurun drastis begitu ya. Ini harapan bersama pastinya, apalagi untuk Anda yang juga rutinitasnya sering ke Singapura atau juga sering ke negeri jiran ya, berharap untuk nilai tukar mata uang dari rupiah ke ringgit atau dari rupiah ke dolar Singapura bisa stabil lah seperti itu ya. Baik, akan kami hadirkan untuk Anda informasinya setelah yang berikut ini.

0: Baik, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia hari ini. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.928 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.949 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.364 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.383 per 1 ringgit. Masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.614.239, turun Rp13.475 dari harga kemarin. Update informasi berikut untuk Anda pendengar kami hadirkan dari situs kursdolar.com.
1: Proklamasi.
2: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
1: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi terkait sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 22 Agustus. Di antaranya peringatan Hari Internasional untuk mengenang korban tindak kekerasan berbasis agama dan kepercayaan, di mana peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para korban diskriminasi dan juga kekerasan atas dasar agama serta menegakkan hak asasi manusia.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tau baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Agustus bukan sekadar tanggal dalam sejarah. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan, persatuan, dan semangat pantang menyerah. Hari ini, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita wujudkan negeri yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Dimulai dari hal-hal sederhana, bekerja dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh, peduli terhadap sesama, dan mencintai tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia, bersama melangkah untuk Indonesia yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih informasi seputar peristiwa penting yang terjadi di tanggal 22 Agustus. Pendengar, peringatan hari terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR di tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang juga merupakan peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak awal kelahiran Tentara Nasional Indonesia TNI. Dan BKR ini dibentuk melalui keputusan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di awal masa kemerdekaan. Dan juga diumumkan langsung oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus di tahun 1945. Pendengar, untuk menghindari pembentukan tentara secara langsung agar tidak memicu bentrokan dengan sisa pasukan pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. Adapun tujuannya adalah anggotanya yang terdiri dari para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan militer dari Jepang seperti Heiho dan juga Peta. Pendengar, hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keselamatan rakyat serta melindungi tokoh-tokoh negara. BKR bukanlah sebuah tentara reguler, melainkan badan penolong keamanan rakyat. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi seputar peristiwa dan juga sejarah yang terjadi di tanggal 22 Agustus.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara.

Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.

0: Mendengar saat mendengar nama selai srikaya, banyak orang berpikir bahwa bahan utamanya adalah buah srikaya. Padahal selai klasik khas Nusantara dan Asia Tenggara ini justru terbuat dari campuran santan, telur, gula, dan daun pandan. Selai ini menawarkan sensasi rasa manis, gurih, serta tekstur creamy yang menjadi pelengkap sempurna untuk roti panggang, di mana ciri khas utamanya terlihat dari warnanya yang bervariasi. Mulai ada yang warna kuning pucat, kehijauan juga, hingga coklat muda. Meski variasi modern kerap menambahkan daging buah srikaya asli untuk memberikan sensasi cita rasa yang lebih segar, fruity, versi tradisional tanpa buah tetap menjadi pilihan paling populer karena teksturnya yang lebih konsisten. Dan pendengar, seluruh bahan yang dimasak menggunakan teknik tim atau double boiler ini sambil terus diaduk perlahan agar teksturnya juga halus dan tidak menggumpal. Setelah mengental, adonan dibiarkan hingga memadat membentuk krim sempurna. Dan untuk hasil akhirnya adalah jadilah tersedia selai srikaya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, barangkali selai srikaya juga menjadi salah satu sarapan Anda, pelengkap sarapan Anda untuk pagi hari ini ya. Oke, selamat pagi untuk yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda. Boleh untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan ya. Anda dapat tersambung bersama kami untuk di via SMS, WhatsApp 0811531145. Masih dengan ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kita akan update informasi cuaca, pendengar ya. Kita akan ketahui bersama bagaimana cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, perakiran untuk hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Itu.
1: Yang situ, mana, Shay?
0: Yang mana?
1: Itu, tasnya cantik-cantik.
0: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
1: Aku pilih yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
0: Buktikan dong, bang.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih di program Nunukan Pagi ini. Baik, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi cuaca ya. Kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti informasi terkait perakiraan cuaca untuk hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya yang akan disampaikan bersama teman-teman dari BMKG Nunukan sesaat lagi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Reihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo. Baik, selamat pagi Mas Rey. Halo.
1: Halo.
0: Oke, pendengar, kami mohon maaf ya, terjadi storing di ujung telepon bersama Mas Reihan di sana. Kita masih mencoba untuk bisa tersambung lagi. Semoga ini aman ya. Oke, kami akan hadirkan informasi terkait perakiraan cuaca untuk Anda pendengar. Kita akan ketahui bersama. Kita coba lagi. Halo pagi Mas Rey. Ya, masih menunggu untuk sambungan kita bersama teman-teman dari BMKG Nunukan. Kita coba lagi. Pagi Mas Rey, apakah sudah aman?
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, alhamdulillah. Selamat pagi. Apa kabar hari ini?
2: Siap, alhamdulillah. Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik, Mas Rey, silakan nih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bersatu Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau mengalami udara kabur dengan jarak pandang mencapai 4 hingga 6 km. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan yang dapat disertai petir. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 16 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih untuk update informasi cuaca untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Mas Rey.
3: Demikian laporan cuaca.

0: Baik, dan pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini. Silakan untuk Anda yang barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing ya, terkait situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh Anda hadirkan di via SMS dan juga WhatsApp. Dan juga kami akan update informasi saat ini di lapangan seperti apa situasi kondisi persiapan gerak jalan ya dari peserta kita yang mengikuti lomba gerak jalan untuk hari ini. Kami hadirkan untuk Anda bersama reporter kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: mental health dikit-dikit,
1: mental health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Anda masih bergabung di program Nundukan Pagi ini, pendengar, dan selamat pagi kembali kami sapa Anda yang juga saat ini sedang update informasi bersama RRI Nundukan. Boleh ya untuk di sela-sela aktivitas Anda atau juga waktu santainya bersama keluarga tercinta di rumah untuk pagi hari ini, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan silakan. Baik, untuk di program Nundukan Pagi ini kami akhiri, pendengar. Sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara